0: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus.
3: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
3: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
4: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
3: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
4: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi

0: pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
3: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian utang-utang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
4: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang terdiri berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus informasi dan
4: inspirasi. Sudah Anda ikuti tadi pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan saat ini bersama kami kembali Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan frekuensi FM 90,3 MHz. Ada juga bisa dengarkan bagi yang berada di Warupko ya, di frekuensi FM 97,5 MHz, dan bisa dengarkan siaran kami juga melalui RRI Digital dimanapun Anda berada. Baik pendengar, kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan ya, nanti kami juga akan hadirkan informasi berupa cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi, yaitu sebesar 20 miliar melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut pendengar menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu dan juga tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran video dan juga berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Jadi pendengar, informasi mengenai dengan pendaftaran bantuan dana hibah dari Kemenkeu senilai 20 miliar rupiah adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Info ini pendengar kami lansir dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Sirotuan adalah buku karya Peter Thiel. Seorang pengusaha dan investor terkenal di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Buku ini ditulis oleh Peter Thiel bersama dengan penulis Blake Master. Buku ini diterbitkan pada tahun 2014. Esensi buku ini membahas tentang bagaimana menciptakan sesuatu yang baru dan unik dari nol hingga satu. Bukan hanya melakukan sesuatu yang sudah ada dari satu hingga N. Thiel mengajukan gagasan bahwa inovasi sejati terjadi ketika kita menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mengubah nol menjadi satu daripada sekadar meniru atau meningkatkan yang sudah ada. Peter Thiel menulis buku Zero to One untuk berbagi pandangannya tentang inovasi, khususnya dalam konteks startup dan pembangunan perusahaan. Dia merasa bahwa banyak buku dan panduan bisnis yang ada saat itu lebih fokus pada cara memperbaiki atau mengoptimalkan hal-hal yang sudah ada daripada menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan revolusioner. Thiel ingin menekankan pentingnya inovasi yang berarti menciptakan nilai yang baru dan unik, bukan hanya meniru apa yang sudah ada. Buku Zero to One untuk menyampaikan pandangannya tentang bagaimana memulai dari awal dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tujuan dari buku ini adalah untuk merangsang pemikiran inovatif dan membantu pembaca memahami esensi menciptakan nilai baru dalam dunia bisnis dan teknologi.

Pendengar, program Jaminan Kesehatan Nasional ataupun JKN mencakup 98,6% atau sekitar 286 juta warga guna memberi perlindungan finansial semesta. Sistem jaminan kesehatan semesta tersebut dibangun berlandaskan asas solidaritas sosial dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Skema perlindungan biaya medis membebaskan seluruh warga dari beban pengeluaran katastropik saat tertimpa musibah penyakit. Cakupan jaminan kesehatan semesta saat ini telah melindungi hampir seluruh populasi penduduk di pelosok tanah air. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, Fety Yulianti Permanasari menyampaikan penjelasan tersebut. Ia menjelaskan dalam kompetisi cerdas cermat di Ballroom Kantor Pusat Jakarta pada Selasa kemarin, ia mengatakan bahwa capaian kepesertaan tersebut yaitu menempatkan Indonesia sebagai negara pemilik sistem proteksi sosial terbesar. Tingginya angka kepesertaan membutuhkan dukungan kesadaran masyarakat agar program penjaminan bisa terus beroperasi secara optimal. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN Mahesa Paranadipa Michael juga menekankan pentingnya kebersamaan, filosofi tolong-menolong antara warga menjadi pilar utama untuk penopang ketahanan sistem kesehatan nasional dari berbagai ancaman risiko. Informasi tersebut mendengar kami lansir dari rri.co.id.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Consigo todos. Adesso di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: RI dengan esensi buku.
1: Laut Bercerita karya Leila S. Kudori adalah novel yang menggambarkan masa kelam Orde Baru di Indonesia. Melalui sudut pandang aktivis mahasiswa yang berjuang melawan rezim otoriter, buku ini dibagi menjadi dua bagian yang mengisahkan kehidupan tokoh utama Biru Laut dan dampak kehilangannya terhadap keluarga dan sahabatnya. Bagian pertama menceritakan perjalanan hidup Biru Laut, seorang mahasiswa yang terlibat dalam gerakan pro-demokrasi pada tahun 1990-an bersama teman-temannya, Laut aktif dalam berbagai aksi dan kegiatan untuk menentang ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Laut digambarkan sebagai sosok yang idealis, penuh semangat dan rela berkorban demi

Laut dan teman-temannya menghadapi berbagai rintangan dan ancaman dari aparat keamanan. Ketegangan semakin memuncak ketika mereka mulai menjadi target operasi militer. Suatu hari, Laut ditangkap, disiksa, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Hilangnya Laut menjadi simbol dari banyaknya aktivis yang menghilang atau diculik selama periode tersebut. Bagian kedua dari novel ini mengisahkan kehidupan adik perempuan Laut, Asmara Jati, dan keluarga serta sahabat-sahabat Laut yang mencoba mencari keadilan dan kepastian tentang nasib Laut. Mereka berjuang melalui berbagai cara, termasuk menggugat pemerintah dan bekerja sama dengan lembaga hak asasi manusia. Asmara Jati dan keluarganya menghadapi tekanan dan intimidasi, namun tetap teguh dalam upaya mencari kebenaran. Leila S. Kudori berhasil menggambarkan dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Novel ini tidak hanya mengisahkan perjuangan dan penderitaan para aktivis, tetapi juga menyoroti keteguhan dan ketabahan orang-orang yang mereka tinggalkan. Laut Bercerita adalah sebuah narasi yang menyentuh tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan di tengah ketidakadilan. Melalui tokoh-tokohnya, novel ini menyampaikan pesan tentang pentingnya mengenang dan menghargai perjuangan mereka yang telah berkorban demi kebebasan dan demokrasi. Buku ini menjadi pengingat akan sejarah.

Mendengar sudah pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur dan kita di program acara sanksi yaitu suara anti narkoba, korupsi dan judi. Nah kali ini pendengar kami akan hadirkan ya informasi mengenai dengan bahaya nafsa atau narkotika, psitropika serta zat adiktif. Nah pendengar ya, bahayanya tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis dan juga perilaku penggunanya. Dalam jangka pendek ataupun panjang, penggunaan nafsa juga bisa memicu berbagai gangguan pada organ dalam, termasuk ginjal, hati, jantung, hingga pembuluh darah. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Fitri mengatakan salah satu kondisi yang cukup sering ditemui pada pasien dengan riwayat penyalahgunaan nafsa adalah gangguan ginjal akut. Selain itu pendengar, pasien juga bisa mengalami gangguan elektrolit, gangguan fungsi hati, hingga keluhan berupa kelemahan otot. Menurutnya, kerusakan organ tersebut bisa terjadi karena berbagai jenis zat yang disalahgunakan memiliki efek toksik terhadap tubuh. Risiko semakin besar ketika pengguna tidak mengetahui ataupun tidak mengendalikan jumlah zat yang dikonsumsi. Pada kondisi tertentu mendengar, zat yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami proses metabolisme. Kemudian hasil metabolisme dari beberapa jenis nafsa bisa menghasilkan senyawa yang bersifat toksik dan berpotensi membebani ataupun merusak organ terutama hati. Selain hati, ginjal juga menjadi salah satu organ yang rentan mengalami gangguan. Ginjal berperan penting dalam menyaring zat sisa metabolisme dalam tubuh dan paparan zat tertentu dalam jumlah yang berlebihan ini juga bisa mengganggu fungsi tersebut serta dalam kondisi berat menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara akut. Jadi pendengar, ternyata banyak sekali ya bahaya dari penyalahgunaan nafsa atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Ternyata ini tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga jangka panjang, bahkan ini juga memicu berbagai gangguan pada organ dalam termasuk ginjal, hati, jantung hingga pembuluh darah. Nanti kami akan hadirkan informasi lainnya mengenai dengan narkotika ya atau bahaya narkoba dalam acara program siaran sanksi yaitu suara anti narkoba, korupsi dan judi. Kita dengarkan kembali mendengar lagu-lagu pilihan menemani Anda yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, semangat selalu. Dan kita dengarkan dulu berikut ini lagunya dari Kotak Apa Bisa.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin. Saat alami, yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

Pendengar masih bersama kami dalam program acara Sangsi Suara Anti Narkoba Korupsi dan juga Judi. Pendengar, hadir kembali informasi masih berupa terkait dengan narkoba begitu ya pendengar. Nah, ini ada informasi mengenai dengan pentingnya terapi farmakologis dalam penyembuhan penyalahgunaan narkoba. Pendengar, kepatuhan terhadap terapi farmakologis menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pemulihan penyalahgunaan narkoba yang menjalani rehabilitasi. Hal tersebut dijelaskan apoteker Hendik Riawan, yaitu apoteker dan farmasi klinis Rumah Sakit Ernaldi Bahar, ketika menjadi narasumber di acara Sangsi 2 September lalu. Hendrik juga menerangkan terapi farmakologis diberikan kepada pasien sesuai dengan kondisi dan gejala yang dialami, baik pasien rawat inap ataupun rawat jalan, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan mencegah kekambuhan. Penyalahgunaan narkoba memiliki risiko ketidakpatuhan yang cukup tinggi terhadap terapi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor gejala putus zat, gangguan fungsi kognitif hingga lingkungan sosial. Selain itu pendengar, faktor gangguan fungsi kognitif dan lingkungan akan mendukung turut untuk meningkatkan risiko pasien kembali menggunakan narkoba. Hal inilah yang harus menjadi perhatian dalam terapi farmakologis berdasarkan hasil pemeriksaan serta kondisi pasien. Ia juga menambahkan pendengar, dalam rehabilitasi ya, terdapat terapi substitusi metadon yang mengalami ketergantungan opioid. Terapi ini juga berdasarkan indikasi medis dan pengawasan tenaga kesehatan. Pendekatan komunikasi oleh tenaga kesehatan juga harus dilakukan secara sabar. Ketika pasien mengaku tidak patuh, maka tenaga kesehatan bisa menggali penyebabnya dan mencarikan solusinya. Informasi ini pendengar kami lansir ya dari rri.co.id. Nanti kami akan hadirkan kembali informasi masih berupa terkait dengan narkoba ya, dalam program acara Sangsi Suara Anti Narkoba Korupsi dan juga Judi.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan.

Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN menyatakan sejauh ini belum menemukan kandungan narkoba pada produk rokok elektronik atau vape legal atau berpita cukai berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap sampel yang diterima untuk kepentingan penegakan hukum. Suprianto menjelaskan temuan cartridge vape mengandung narkoba yang selama ini diperiksa BNN yaitu berasal dari produk yang tidak dilengkapi pita cukai. BNN juga sebelumnya mengungkap bahwa cartridge yang mengandung narkoba termasuk etomidate sulit untuk dibedakan secara kasat mata dengan cartridge vape biasa. Karena itu pendengar, BNN melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk asosiasi industri serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperkuat komunikasi dan pengawasan terkait penyalahgunaan vape. Menurut Suprianto, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menyatukan langkah dalam menangani penyalahgunaan rokok elektronik sebagai media peredaran narkoba. Jadi pendengar, informasi mengenai dengan BNN ya, belum temukan narkoba pada vape legal berpita cukai. Info ini selengkapnya Anda bisa akses di Antara, dan nanti kami juga akan hadirkan pendengar informasi masih mengenai dengan narkoba ya. Kalau tadi juga sudah ada beberapa informasi yang kami hadirkan mengenai bahaya narkoba, kemudian bentuk rehabilitasinya. Nanti kami hadirkan berita lainnya untuk Anda. Kita nanti juga jelang ya, di pukul 11 kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan dan tentunya juga informasi lainnya untuk Anda.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepuluh menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya, pendengar, sudah pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita di penghujung program acara Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan juga Judi. Kami hadirkan dulu, pendengar ya, informasi kali ini mengenai dengan Komisi 10 minta BPOM investigasi vape yang diduga mengandung narkoba. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan investigasi terhadap kandungan vape yang digunakan yang diduga mengandung zat narkoba. Ia juga meminta kepolisian untuk mengambil langkah hukum terhadap produsen vape apabila ditemukan adanya produk yang mengandung zat narkoba. Serta ia mendorong pemerintah membuat aturan yang secara khusus memastikan bahwa produk vape yang beredar di masyarakat tidak mengandung zat narkoba. Info ini berdengar kami lansir dari Detik ya, dari detik.com, dan nanti pendengar di pukul 11 akan kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Di pukul 12 nanti seperti biasa hadir acara musik pelepas lelah, dan pukul 13 akan kami akan ajak Anda nanti untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga. Selepas itu hadir kembali lagu-lagu pilihan hingga usai kebersamaan kita di pukul 14 siang nanti. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Silang Seba.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

RI dengan resensi buku Novel Biru Langit adalah sebuah novel karya Elvi Tiana Rosa diterbitkan pada tahun 2013. Novel Biru Langit merupakan sebuah novel yang menggambarkan perjalanan hidup, pencarian makna, dan refleksi spiritual seseorang di tengah berbagai tantangan hidup. Dengan gaya penulisan yang khas dan puitis, Elvi mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan, cinta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Novel ini bercerita tentang kehidupan tokoh utama yang penuh dengan gejolak emosional dan spiritual. Perjalanan hidupnya dipenuhi dengan pencarian jati diri, cinta dan kedamaian di tengah pergolakan hati dan lingkungan. Langit biru yang sering ia pandang menjadi simbol dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Elvi Tiana Rosa menggunakan bahasa yang indah, penuh metafora dan syarat dengan pesan-pesan mendalam. Setiap bab mengalir seperti puisi, menyentuh hati pembaca dan meninggalkan kesan mendalam. Novel ini mengingatkan pembaca bahwa setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang unik dan penting untuk menemukan makna di balik setiap peristiwa. Melalui refleksi tokoh utama, novel ini mengajarkan pentingnya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk menemukan kedamaian sejati. Langit biru menjadi metafora bahwa di tengah kesedihan selalu ada harapan yang dapat memberikan kekuatan untuk melangkah ke depan. Biru Langit adalah sebuah karya yang menyentuh jiwa, menawarkan perjalanan hidup yang berharga, serta menginspirasi pembaca untuk terus berharap dan berjuang. Bagi mereka yang sedang mencari pencerahan atau sekedar ingin menikmati cerita yang indah dan bermakna, Biru Langit adalah bacaan yang

0: Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana. Umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

pukul 11:27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani aktivitasnya ya siang hari ini. Berikut berdengar masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Dan di pukul 12 nanti akan hadir acara berikutnya, yaitu musik lepas lelah. Jadi jangan kemana-mana terus.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Aroma Karsa adalah novel karya D. Lestari yang dirilis pada tahun 2018. Buku ini adalah bagian pertama dari trilogi Pulang dan menggabungkan elemen-elemen misteri, fantasi, dan budaya Indonesia. Aroma Karsa mendapatkan sambutan positif dari pembaca dan kritikus dan menjadi salah satu karya terkenal D. Lestari dalam genre sastra kontemporer Indonesia.

0: Pernahkah tidak kamu lihat kan bu anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling, kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Dia pu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pu mau tuh kepuasan yang instan, akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

Berdengar bagi anda ibu rumah tangga yang di siang hari ini lagi disibukkan di dapur ya, lagi menyiapkan menu makan siang untuk keluarga di rumah. Selamat siang untuk anda, semangat selalu. Dan barangkali juga pekerja kantoran ataupun anda yang bekerja di luar ruangan begitu ya, mungkin juga sudah menyiapkan nih untuk makan siang nanti untuk beristirahat sejenak. Pendengar, selamat siang aja, selamat beraktivitas untuk anda ya. Dan kita jalan di pukul 12 hadir.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Ya, pendengar, kami cukupkan dulu lagu pilihan dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti acara musik pelepas lelah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin jika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ini pendengar, hari Rabu 23 September 2026. Apa kabar Anda siang ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda ya dalam keadaan yang sehat. Suasana di tempat Anda juga menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung mendengar bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu ya, silakan bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Baik pendengar, kami hadirkan dulu ada dua lagu ya, sambil kami nantikan partisipasi Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

Terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: 12 lebih 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami nantikan ya partisipasi Anda siang hari ini. Yang ingin bergabung silakan bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333, atau di 0811 4954 398 666. Bisa juga Anda kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 4988 2222. Ya baik, pendengar, saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Iya.
0: Musik melepas lelah.
1: Iya, halo, selamat siang. Selamat siang, Neneng. Dan iya. Dika di Italia, Bu.
0: Iya, Dika mau request apa, Dika, siang ini?
1: Request lagu dari Tante Lahatu, Kak Rindo.
0: Oke. Salam-salam dulu buat siapa aja, Dika, silakan.
1: Iya, salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas, salam sehat, tetap semangat. Terus Bang Andi Cakrawin masih ada di Jambi, salam sayang, salam sehat. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy ada di Marauke, salam sehat juga Ibu Natalia, Bunda Ima juga di Momere. Kakak Ayu Maso, si Putra Tena, Pak Usu, kakak Tias Bang semuanya. Kali pasien dari kita. Kita tunggu ya lagunya ya, Kak. Ayo yang di dalam.
0: Siang Andi, request apa Andi?
2: Saya mau request lagu dari Aprilia, Satu Dua Hati.
0: Oke. Salam-salam dulu silakan.
2: Alat yang membuat kakak dan banyak umur dari kaulah Allah Taala. Kalau buat terima kasih, salam sayang, tadi baik-baik saja terus sayang. Terus buat yang ada lima bukti bersama Pak Ferdi di Maroke, salam sehat, salam bahagia selalu. Bunda kita. Dan bahagia, semoga kita selalu dalam tangan Allah. Terima kasih kakak, sama dia.
0: Terima kasih kembali Dika dan juga Andi. Satu penelpon lagi pendengar. Iya, sayang sekali sudah terputus ya. Bagi Anda yang baru saja menelpon, bisa dicoba kembali. Saat ini sudah di menit ke-23 ya, lepas pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk yang saat ini lagi menikmati makan siangnya, selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda. Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan di siang hari ini. Oke, pendengar, berikut ada lagunya dari Mita Talhatu dengan Rindu Hati kami hadirkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, kalau tadi ya kita sudah dengarkan ada dua lagu dari Mita Talahatu dan juga April yang featuring dengan Vanisi. Nah pendengar, untuk yang ingin bergabung di siang hari ini mau kirim salam ataupun juga request lagu ya, silakan pendengar, Anda bisa bergabung di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda di 0811 4988 222. Untuk yang di siang hari ini masih disibukkan dengan aktivitas Anda, tetap semangat selalu, jangan lupa istirahat sejenak ya, mengisi energi terlebih dahulu dengan nikmati makan siangnya. Nah nanti selepas itu pekerjaannya bisa dilanjutkan kembali. Berikut pendengar, hadir kembali dua lagu sambil kami nantikan partisipasi Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes. "Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi." Orang tua yang bijak itu berkata, "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal." Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: kembali mendengar pukul 12 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara musik pelepas lelah untuk edisi kesempatan siang hari ini. Dan untuk yang saat ini juga lagi berulang tahun, ada yang berulang tahun ya di hari ini, di 23 September begitu ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Terlebih khusus buat ketua tim siaran RRI Bovendigo, ada Ibu Lina yang melihat, yang saat ini juga lagi berulang tahun. Oke, berdengar satu penelpon lagi, saya sapa dulu sebelum saya akhiri musik lepas lelah siang ini. Iya, halo, selamat siang. Musik lepas lelah.
1: Halo. Halo, selamat siang MPL dengan Mbak Indah
0: Dengan Ana ini, Bu.
1: Oh, dengan Mbak Ana.
0: Ibu Anusu, tapi karena waktunya udah mepet banget, kayaknya lagunya enggak bisa diputerin ini, Bu.
1: Oh, iya. Kalau enggak bisa diputar, enggak usah request lah, Mbak.
0: Iya, salam aja begitu ya.
1: Iya, salamnya ganti. Iya, salamnya pun apa, salam semuanya dirangkul aja lah dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu sudah bergabung ya siang ini. Dan mendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami dalam musik pelepas lelah siang hari ini, menutup jumpa di acara MBL. Kita hadirkan dulu, kita dengarkan dulu lagunya dari Jamrud, selamat ulang tahun, khususnya bagi yang lagi merayakan hari ulang tahunnya di hari ini, dan juga Ibu Lina yang melian. Selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan. Kita juga jelang pukul 13 nanti akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga.

Bago ang Jambu Wells, The Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Perida. Khusus United, Argeverakeme.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: And from 2-0 down, Manchester City.
1: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Bedmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
2: To be honest, I feel a bit frustrated.
1: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
2: There are also positive aspects we can take away from here.
1: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Bedmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
2: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
1: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
2: Can be happy with a point.
1: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ming, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.

0: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
1: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
0: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
2: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
0: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Aris Maritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA Asian 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai

0: positif. Selain Dodi, Yakub Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Unfortunately, we've got a couple of players that we've had to remove.
2: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Boni Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kedokteran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncong telah banyak menilai. Kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
2: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
0: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali terutamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga alhamdulillah sampai sekarang kita berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus juga informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Bersama kami kembali bergabung Pro 1 RRI Bovendigo, dan kali ini dalam info cek fakta kami hadirkan dulu informasi terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial di Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden atau Wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turnbackhoax ID, tidak ditemukan informasi yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Informasi ini pendengar kami lansir dari komdigi.go.id. Jadi informasi mengenai dengan Wakil Presiden Gibran meminta MBG untuk dihentikan usai menjenguk korban keracunan MBG adalah informasi tidak benar atau informasi hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya.
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Ya, pendengar pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda pendengar dari pukul 9 ya hingga saat ini, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya ada Kakak Lisa yang ditemani Anda hingga nanti pada pukul 19 malam dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Dan sesaat lagi juga akan hadir acara Pro Dangdut. Anda nantinya bisa bergabung bersama kami mendengar untuk request lagu dangdut atau juga kirim-kirim salam. Selamat siang untuk Anda mendengar, selamat menjalani berbagai aktivitas.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut.

0: Pro Dangdut.
1: Pendengar pukul 14.12 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut dan dutarlah kita. Saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah ada ditemani oleh rekan Fana ya, di mana kebersamaan kita mulai dari acara Pro Dangdut sampai nanti mendengar berakhir ya, di mana kebersamaan kita sepanjang lintas sore Bu Fendigo adalah dengan rangkaian informasi-informasi terangkum dalam penyampaian berita Gema Papua ya, itu pada pukul 19 atau jam

0: Nanti. Dan gini pendengar, harapan kami semoga kembali lagi menjumpai Anda, baik yang suka sekali mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, pada siang ini. Semoga dalam keadaan yang baik ya, dan segala apapun diberikan kelancaran ya, dan segala aktivitas Anda ya. Sepertinya sudah ada yang tadi telpon-telpon, jadi kita langsung saja sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa?
1: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak.
0: Selamat siang, Mbak Dika.
1: Iya.
0: Mbak Dika request lagu dangdut, silakan.
1: Iya, request lagu dangdut dari Ice Trisnawati, Kak. Ice Trisnawati, judulnya Singgasana Cinta.
0: Singgasana Cinta, oke.
1: Iya, salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Siap selalu dan tetap semangat. Terus salam buat Bang Andi Cakra yang ada di Jambi. Salam sehat, salam sayang. Semoga terhibur. Maaf ya lagi lemas, lagi sakit, Kak. Terus Ibu Tri bersama Pak Freddy ke keluarga. Ibu Natalia, Bunda Ima, di Umumir, ya itu aku. Pak Ayu Matohi, Putra Tengah, Pak Usu. Makasih ya, dan semuanya ada tanpa terkecuali. Salam sehat, banyak kalian di dalam.
2: Siang, Kak.
0: Siang, Abang. Silakan lanjut.
2: Saya request lagu dari Ritas Gua Retno. Satriaku. Pak Satriaku.
0: Judulnya?
2: Aku dari Roberto. Kalau nggak ada itu alternatifnya kayak dari Ira Sakira, Jangan Tinggalkan Aku.
0: Oke.
2: Alternatifnya. Salam Kak ya.
0: Siap, silakan.
2: Salam buat kakak lagi bertugas. Salam sehat, salam bahagia selalu di sana. Semoga kakak baik-baik saja. Terus buat Dika tadi, terima kasih sayang. Salamnya Dika yang lagi sakit. Banyak-banyak kita ada sayang. Kita makin sakit yang terus buat Ibu Naimah, Putra Tengah, Bu Utri, Bapak Pati, Salam Sehat, Salam Bahagia selalu di Merauke, Bu Natalia, Kak Estalita di Manado, Salam Sehat, Salam Bahagia. Salam Sehat, Putri Udara, buat kita semua suka, kita terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, terima kasih juga untuk Abang Andi ya, dan Mbak Dika yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagi yang mengikutan 0811-49-54333, 0811-49-88666, 0811-49-88222. Ya, saya Lisa masih bersama Anda untuk satu lagu dangdut lagi. Ya, silakan. Bagi Anda saya suka sekali mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Karena kebersamaan kita masih dalam acara Pro Dangdut dan putar.

0: Oke, ada lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Relisa.
0: Iya, selamat siang Bunda. Lagu Dangdut ya. Silakan Bunda.
1: Oke, mau request lagunya. Siapa yang nyanyi itu? Jangan ada mantan di antara kita.
0: Jangan ada mantan di antara kita.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti tolong posisikan ya, apa sudah lupa tadi yang nyanyinya.
0: Siap, nanti saya coba carikan.
1: Oke. Salam pertama tentunya buat Adik Lisa yang bertugas di siang hari ini di acara Dangdut. Selamat siang, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu. Terus buat Bang Nasrun, selamat siang. Ada Bapak Widi, ada Bang Andi bersama Mbak Dika. Kalau Bang Andi dengan Mbak Dika ini jangan dipisahkan, selalu berdua.
0: Iya.
1: Dimanapun berada. Selamat siang Bang Andi, Mbak Dika, sehat selalu. Ada Bang Lei, ada Putra Tengah, selamat siang Putra, semoga sehat selalu. Ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Bang Junaidi, Bang Ramadan, Oma Depa, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bunda Ana, Bapak Yanto, dan mungkin itu aja deh Ade Ina.
0: Kalau lagunya? Lagunya sudah ditemukan ini, Inul Daratista kalau tidak salah ini.
1: Oke. Ya, semoga terhibur ya di siang hari ini. Siap. Buat Ade Lisa, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga untuk Bunda Bunda Ima yang langsung sudah bersama kami. Masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di ruang dengar Anda. Kepada semen kita kembali ya, dengarkan lagu-lagu Dangdut yang di request.

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

Festival Alat Musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

37 menit sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan adalah lagu-lagu yang direquest ada tadi Bunda Ima, Mbak Dika dan juga Abang Andi. Ya, semoga senantiasa memberikan hiburan menemani di mana kabar seman kita. Ya, masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, disilakan kembali. Baik Anda yang bergabung untuk lagu-lagu dangdut berikut, saya kembali berikan kesempatan untuk Anda. Silakan di 08 11 49 54 333, 08 11 49 88 66, 08 11 49 88 222. Bagi Anda yang mau bersama kami bergabung untuk lagu-lagu selanjutnya, ya silakan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Silakan ada lagi mau bersama kami. Kami menantikan partisipasi Anda. Kalau wacara pro dan do, tentukanlah kita untuk lagu-lagu berikut. Ya, untuk mitra dimanapun dia berada. Anda bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5. Melalui aplikasi Radio Digital Anda Monitor yang bersama kami. Kami ucapkan selamat siang ya, dan selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut. Untuk lagu-lagu dangdut berikut, silakan baik Anda yang mau bersama kami ikutan, saya berikan kesempatan kepada sambil menantikan partisipasi. Ada beberapa lagu dangdut, ada Safira, juga ada Vita Ovia yang berikut saya hadirkan. Oke, tentunya belum saya hadirkan ataupun juga sudah saya putar, tapi saya terima dulu nih yang sudah ikutan bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa?
1: Selamat siang Pro Dangdut, adalah kita Mbak Lisa ya?
0: Iya, benar.
1: Benar Natalia.
0: Oke, Bunda. Untung Bunda. Untung kalau saya sudah putar lagu, sudah dari tadi saya play pastinya.
1: Oh,
0: sudah.
1: Gitu ya.
0: Nanti iya, tunggu lagi lagu selesai dulu baru bisa.
1: Oh,
0: oke, silakan. Silakan Bunda. Heeh. Silakan Bunda.
1: Jadi saya request lagu Mbak Lisa.
0: Bisa, silakan.
1: Oh iya. Lagunya Jadi di Tepi Danau Toba. Jadi di Tepi Danau Toba.
0: Iya.
1: Oke. Salam ya Mbak Lisa.
0: Silakan.
1: Oke, salam yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam manis, salam kompak. Terus ada Bang Bintang Pratama, Pak Nas, Bang Chris yang ada di Manado ya. Ada Ibu Ani juga di Kota Mulwadu, Bu Ellen di Manado. Ada Ima ya, ada Ibu Widati, Pak Lanusu, Pak Lanius ya. Terus ada Bu Dika di Taliabu, ada Bung Andi Batam. Ada juga pokoknya Pak Widi di Tokyo ya, Selang Lumpur. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Lisa dari Indonesia tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Mbak Lisa tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Lisa dan keluarga yang ada di sini.
0: Siap, siap.
1: Terima kasih Mbak Lisa.
0: Sama-sama. Selamat siang. Bunda Natalia. Oke. Bunda terima kasih, salam makan selalu. Ya udara selalu cepat hati. Di belakangnya Bunda silakan, sebelum saya hadirkan lagu ada lagi yang mengikuti. Pro Dangdut dan Putar Lagi.

0: Di belakangnya Bunda Natalia. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Anusu.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabarku baik, gimana juga kabarnya di sana Ibu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun mendung-mendung panjang.
0: Oke, selamat menikmati mendung-mendung manjanya.
1: Nah, kita nikmati dengan lagu dari Imam S. Arifin, Bertepuk Sebelah Tangan.
0: Imam Bertepuk Sebelah Tangan.
1: Oke. Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas dan selalu. Mbak Ina kenyang tuh ya?
0: Dengan Lisa.
1: Oh, Mbak
0: Ina. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mau Mbak Yuli, mau Mbak Ina. Semuanya tidak apa-apa.
1: Iya, iya. Dengan Bang Freddy, dengan Bang Adi di Batam, dengan Mbak Purnama Sari. Buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Freddy, Bang Widi, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubu Sri Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asa Bazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam kemakan selafi udara. Salam jabat hati ya. Ada Abang Lanius ya yang sudah juga bersama kami bergabung. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Abang Lanius. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo.
0: Selamat siang.
2: Bro Dangdut adalah kita.
0: Siap, siap.
2: Mbak Elisa yang, Mbak Elizabeth.
0: Siap, siap, siap.
2: Kalau Mbak Elisa tuh tadi pagi, Wanusu. Tadi pagi kan beliau yang siaran Mbak Indah ya, Mbak Elizabeth ya.
0: Mbak Indah pagi.
2: Tadi pagi, kalau saya tadi pagi.
0: Usai Mbak Indah tadi ada Mbak Fana, lalu saya. Nanti kemudian.
2: Soalnya ya. Tadi pagi itu, ya tadi pagi itu kalau di barat kalau di barat itu Mbak pukul 3 subuh kan. Nah kalau di bagian timur, bagian Boven itu pasti pukul 5 pagi. Begitu. Udah matahari sudah menampakkan wajahnya kalau dari sana duluan gitu. Mbak ya.
0: Iya benar sekali.
2: Saya jam 3 subuh di bagian barat Mbak menetor tadi itu sebentar aja gitu. Mbak Indah yang masuk pagi kan kita dengar.
0: Iya benar.
2: Begitu. Oke. Ini lagunya bagaimana?
0: Silakan Bang.
2: Ini ya lagu dari apa tuh miliknya itu
0: siapa?
2: Lantijul judulnya itu sudahlah luka disiram cuka judulnya.
0: Sudahlah luka disiram cuka.
2: Dari Lantijul.
0: Lantijul, oke. Nanti saya coba siap.
2: Lebih sakit ya, Mbak ya. Sudahlah sakit hati, tambah siram cuka. Waduh, hai, rasanya pedih rasanya hati ini ya. Gitu. Banyak Wanusu, itu tahu jawabannya. Salam. Mungkin Mbak Lisa pernah merasakan kali. Dah luka, ditusuk pisau kan.
0: Iya. Itu lagi.
2: Itulah, oke. Okay. Itu saja Mbak ya, kita waktu sudah mepet, kita harus begitu yang lain. Yuk, selamat siang produk utama kita.
0: Siap, terima kasih Abang Lanius ya. Untuk kebersamaan kita. Ya, dalam acara produk dangdut, dangdut adalah kita ya. Saya hadirkan saja ya lagu yang sudah direquest tadi di ruang dengar ya kebersamaan kita.
3: Bay Area in the house.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: Bogor ya. Saat ini pendengaran kami akhiri, baik Anda yang sudah bergabung bersama kami, kami ucapkan terima kasih. Salam memakan selafia udara, salam jabat hati. Kami akhiri acara Pro Dangdut ya, dan tetaplah kita mendengar. Saatnya kita dengarkan doa kerahiman ilahi, dan nantinya pada pukul 15 kita bersama mendengarkan kembali semua informasi dihadirkan dalam berita lintas tanah Papua. Kami hadirkan doa kerahiman.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: DPR Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026. UNICEF dan pemerintah Provinsi Papua perkuat program gizi terintegrasi. Selain dua topik tersebut, warta berita lintas tanah Papua kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita lain dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah lintas tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara Pangdam 17 Cendrawasih tegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir, warga sipil dan bukan anggota intelijen seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut selama kurang lebih 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan persenjataan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
4: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang satu itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kita sudah melakukan beberapa langkah, baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
3: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua.
6: Tanggal 22 September, kita telah dapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Jadi kita sudah rapat bagus dan tentukan mulai dari hari ini dan besok kita panggil mitra. Kamis lanjut paripurna, kita tutup di tanggal 29. Karena kan ketentuan itu jangan lebih dari tanggal 30 September. Jadi kita maksimalkan di 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
5: Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
6: Prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas, kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambah uang, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi masih fokus pembahasan di situ. Karena skala prioritas tetap sudah jadi catatan. Hari ini besok masih dipanggil juga komisi-komisi, panggil mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu Kamis kita penandatanganan UAPPS. Itu lagi masih dipanggil hari ini dan besok. Setelah itu kita tahu. Nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan banggar, saya selalu kepimpinan, biar kita tahu. Kamis itu nanti di hari setelah rapat-rapat ini ke Kamis itu. Kamis itu nanti akan kita banggar TAPD lagi. Setelah itu kan dari komisi melaporkan ke kita. Setelah panggil mitra gitu, baru kita tahu kendalanya kenapa.
5: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi special arrangement RIPNJ agar aturan lintas batas tetap sesuai dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi juga mempertimbangkan hubungan sosial, adat, budaya, dan kekerabatan masyarakat yang telah berlangsung selama atau secara turun-temurun. Berikut laporan Reski Kurniawan.
7: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas

0: Evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
1: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada Bea Cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
0: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan program gizi yang terintegrasi untuk mewujudkan Papua sehat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan mitranya mendorong penguatan program gizi terintegrasi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Papua sehat. Hal tersebut menjadi pembahasan utama pada kegiatan diseminasi pembelajaran strategis penguatan program gizi yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan Papua sehat yang berlangsung selama 2 hari di salah satu hotel di kota Jayapura. Kepala Perwakilan UNICEF Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan persoalan gizi dan stunting merupakan isu lintas sektor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Menurutnya, kondisi gizi dari anak-anak berpengaruh terhadap pertumbuhan, serta kemampuan mereka dalam mengakses dan menyerap pendidikan hingga produktivitas di masa yang akan datang. Aminuddin Ramdan menegaskan, UNICEF membantu pemerintah dalam memperkuat program yang telah berjalan, termasuk dalam hal pemberian makanan tambahan atau PMT yang diintegrasikan dengan layanan lainnya.
4: Kalau kita bicara elemen-elemen Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif, ini semuanya akan mengakar salah satunya kepada masalah gizi anak-anak kita. Jadi dalam pertemuan hari ini menjadi sangat penting sekali bahwa masalah gizi ini perlu kita perhatikan secara bersama. Masalah gizi tidak hanya atau tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita bicara gizi, implikasinya sangat banyak. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga tentunya sangat beragam. Bagaimana kemudian ibu ketika dia hamil itu, apakah dia memiliki kehamilan yang berisiko misalnya, apakah dia ditemukan, apakah dia ditangani, dan kemudian bagaimana kemudian pertumbuhan janinnya dimonitor dan memastikan janin atau bayi balita itu tumbuh dengan sehat sampai usia produktifnya nantinya.
3: Aminuddin Ramdan menambahkan, kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari 6 provinsi di Tanah Papua, serta 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Hari pertama diisi dengan diseminasi dan berbagai praktik baik mengenai pengelolaan gizi terintegrasi, sementara pada hari kedua difokuskan pada pemetaan kondisi penanganan gizi di masing-masing daerah, serta penyusunan roadmap ke depan. Sementara itu, Asisten 3 Setda Papua Susana Wanggai mengatakan persoalan gizi merupakan bagian dari pembangunan manusia sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan SSGI 2024 yang telah menjadi dasar kegiatan, prevalensi stunting balita di Provinsi Papua tercatat 24,7%. Untuk itu, intervensi gizi harus dilakukan sejak ibu hamil, balita, anak usia sekolah, hingga remaja. Upaya tersebut mencakup pemanfaatan pangan lokal bergizi, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, air bersih dan sanitasi, serta penguatan layanan di puskesmas, posyandu, dan sekolah.
5: Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting pada balita di Provinsi Papua tercatat 24,7%, wasting 10,6%, dan underweight 19,1%. Nah, data tersebut mengingatkan kita bahwa intervensi gizi harus dilakukan secara menyeluruh dan juga harus berkelanjutan. Berkelanjutan ini berarti sejak ibu hamil.

0: hamil, balita, anak usia sekolah, hingga remaja. Karena itu yang kita perkuat bukan hanya pemberian makanan. Kalau kita bicara terkait gizi bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi bagaimana sebuah sistem layanan gizi yang terintegrasi. Mulai dari identifikasi sasaran, pemanfaatan pangan lokal bergizi, konseling, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, rujukan, keamanan pangan, air bersih dan sanitasi, hingga penguatan kualitas layanan di puskesmas, posyandu, dan sekolah.
1: Ditambahkan Susana Wanggai, pemerintah Provinsi Papua juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor. Hasil diseminasi ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan sistem kerja pemerintah daerah melalui penyusunan roadmap 2027 hingga 2029. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara dan pemirsa, Warta Berita sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara, PT Irian Bakti Jayapura, maksud kami Papua, akan menambah lini usaha untuk memperkuat peran perusahaan dalam perekonomian masyarakat. Perkembangan usaha diarahkan pada penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat Papua. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: PT Irian Bakti Papua akan menambah sejumlah lini usaha untuk memperkuat perannya dalam perekonomian masyarakat, termasuk menangani kebutuhan pokok yang banyak dibutuhkan warga. Pengembangan usaha tersebut diarahkan agar masyarakat lebih mudah memperoleh produk tertentu dengan harga yang lebih terjangkau. Direktur Utama PT Irian Bakti Papua Elia Laupati mengatakan perusahaan perlu berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah sehingga penambahan bidang usaha menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat perusahaan bagi masyarakat. Menurutnya, PT Irian Bakti harus mampu bertumbuh dengan mengembangkan usaha yang memiliki manfaat langsung bagi perekonomian lokal.
4: Harus kita berani, misalnya dari 9 bahan pokok, beberapa pokok itu harus kita orang tangani lah. Kenapa tidak bisa? Harus kita berusaha, misalnya kalau gula ibu-ibu beli 1.600, kita bisa jual 1.500 kan? Lebih murah sedikit saja, tidak usah ya. Karena kita mau menolong perekonomian lokal. Misalnya ya, minyak goreng. Masa orang lain bisa, kami PT tidak bisa. Kami ini PT. Dan dimiliki 100% oleh yang disebut pemerintah Provinsi Papua.
3: Elia Laupati mengatakan PT Irian Bakti Papua merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah Provinsi Papua, sehingga dukungan kebijakan pemerintah daerah diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Ia berharap pengembangan lini usaha baru dapat memperkuat perusahaan sekaligus membuat kebutuhan masyarakat lebih mudah diperoleh di berbagai wilayah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, Diskominfo Mimika mensosialisasikan surat edaran Bupati untuk mengoptimalkan penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas guna mempercepat administrasi, mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan keamanan dokumen. Berikut laporan Indriani Pairuri dari Mimika.
5: Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui penerapan tanda tangan elektronik pada naskah dinas. Untuk mengoptimalkan penerapannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi surat edaran Bupati Mimika Yohanes Retop tentang optimalisasi penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pemahaman aparat dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika Yang Selamat Purba mengatakan tanda tangan elektronik bertujuan mengurangi penggunaan kertas sekaligus mempercepat proses administrasi dan surat-menyurat. Menurutnya, dokumen sebelumnya ditandatangani secara manual, kini secara bertahap dapat diproses melalui sistem elektronik.
6: Terus sejalan juga dengan pemerintahan digital. Kalau sebelumnya pemerintahan berbasis elektronik, sekarang sudah bergerak ke pemerintahan digital. Jadi kita Kominfo berusaha memperkenalkan atau memberikan akses seluas-luasnya kepada pegawai, pejabat, pemerintah untuk melakukan tanda tangan elektronik. Fungsinya apa? Fungsinya supaya satu, penggunaan kertas mungkin nanti sudah bisa berkurang. Kalau sistemnya sudah kita jalankan sistem Sri Kandi ya, arsip mengarsip, berarti itu sangat banyak efisiensi terkait dengan penggunaan kertas. Terus kedua, itu kita punya tanda tangan tidak mungkin lagi dipalsukan, ya, karena ini ditangani oleh langsung BSR ya, Balai Besar Sertifikasi Elektronik di bawah Badan Sandi Cyber Negara. Saya kira itu sangat aman untuk kita punya dokumen.
5: Pemkab Mimika mendorong aparatur sipil negara, khususnya pejabat yang berwenang, untuk menggunakan tanda tangan elektronik secara konsisten, guna mendukung administrasi pemerintahannya lebih cepat, aman, dan efisien. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
2: Saudara, kita beralih ke kota Jayapura. Wali kota Jayapura, Abisai Rolo, mengapresiasi peringatan maulid yang digelar TPPKK Kota Jayapura. Ia mengajak jajaran TPPKK dan masyarakat untuk memperkuat silaturahmi mulai dari keluarga hingga lingkungan sosial. Abisai juga mengajak masyarakat Kota Jayapura menjaga persatuan dan hidup berdampingan tanpa membedakan suku, ras maupun agama. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura Nerlinche Wamuarolo mengatakan maulid menjadi momentum bersyukur sekaligus menanamkan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nerlinche berharap nilai keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat memperkuat persatuan dan kepedulian serta mendukung kehidupan masyarakat Kota Jayapura yang damai dan harmonis. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Turnamen Bulu Tangkis Panglima TNI Cup 2026 di Gor Wiguna Abepura, Kota Jayapura dalam peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus wadah pembinaan atlet dan mempererat sinergi TNI dengan masyarakat. Turnamen yang berlangsung hingga 26 September 2026 tersebut diikuti 309 peserta dari berbagai kelompok usia mempertandingkan kategori usia dini hingga dewasa putra maupun veteran. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryantana menyampaikan apresiasi dan berharap turnamen tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga menjadi ruang untuk membangun sportivitas, disiplin, kekompakan, dan solidaritas. Sementara itu, Ketua Panitia Kolonel CZI Irsyad Wiliarto mengatakan turnamen digelar sebagai bagian dari HUT ke-81 TNI sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan diharapkan menjadi ruang untuk menemukan dan membina bibit-bibit atlet bulu tangkis potensial dari tanah Papua. Tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi. Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, edisi Rabu 23 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
4: Jangan cuma terima gaji, saya tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
5: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Dengan masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz bersama Anda, informasi dan juga hiburan rangkaian acara pendengar sepanjang lintas sore Bovendigo. Nantinya ada informasi dan hiburan pendengar, ada penyampaian warta berita daerah pada pukul 17, ada lagu-lagu religi ya kami hadirkan,

waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami informasikan pendengar azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit ya, azan maghrib sore ini. Wilayah Tanah Merah dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian ada informasi dan hiburan. Dan di mana akhir kebersamaan kita pada pukul 19 kami hadirkan kembali informasi dalam berita Gema Papua. Ya, itu adalah pendengar rangkaian-rangkaian acara yang selanjutnya kami persembahkan pendengar di ruang dengar Anda Lintas Sore Boven Digul. Kita masih pada edisi siar hari Rabu tanggal 23 September ya 2026 ya. Selamat menikmati suasana aktivitas sore Anda bersama kami dengan tembang-tembang pop Indonesia kami hadirkan.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur

0: ingat juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

berada di tempat-tempat usaha Anda. Dalam perjalanan, ya ketika Anda melewati jalan udara, sungai, dan darat, ya semoga senantiasa perjalanan Anda baik. Baik untuk kenangan Beni Canoba, Mani Nabok, Kongir Lanu Katukun, Serana Dong semuanya di sore ini. Ya, mendengar apapun aktivitas Anda, ya baik ya berada di kota, juga di kampung, di distrik, ataupun juga pendengar Anda yang saat ini ya dimanapun berada, apalagi di sungai, di kau ya, ataupun juga di hutan ya, yang masih dengan mencari ya makan, terutama ya ketika Anda melihat di tempat-tempat ya ada sungai-sungai, ada kali-kali yang bisa Anda kunjungi, Anda mencari makan ya, terutama

Buka lahan dan sebagainya ya. Ketika membakar hutan, jaga agar tidak terjadi kebakaran ya. Tentunya pendengar, dengan berbagai ya dari berbagai kasus-kasus karhutlah ya, yang terjadi pendengar. Tentu ini bukan hanya manusia yang merasakan dampaknya ya. Tentu dengan kasus-kasus karhutlah yang sudah terjadi pendengar ya, bukan hanya manusia yang merasakan dampaknya. Bakar hutan ya, lahan baru hutan yang dibakar, tentu di dalam hutan itu ada binatang ya, ada hewan, ada pun juga makhluk-makhluk hidup lainnya, ada segala macam makhluk hidup yang tinggal, tentu juga di hewan ya, tentu yang ada di hutan sana. Jadinya mereka juga ya mendapat dampak ya, dampak dari karhutlah yang terjadi ya. Jadi bukan hanya kita manusia saja yang merasakan dampaknya, tetapi satwa liar ya, satwa-satwa liar ini juga ikut menjadi korban. Habitat mereka rusak ya, dan sebagian harus diselamatkan tentunya dari kawasan yang terdampak kebakaran. Pendengar, diinformasikan ya, tentu berita informasi-informasi yang dikabarkan ya dari laman resmi rri.co.id, informasi nasional. Kemenhub selamatkan 100 satwa liar yang tentu ini terdampak karhutlah. Kementerian Kehutanan menyelamatkan 100 individu satwa liar terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Penyelaman tersebut dilakukan di 6 provinsi prioritas berdasarkan data hingga Selasa 22 September 2026 pendengar. Dan ini dikatakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemenhub, Ristianto Pribadi, mengatakan pendengar. Penanganan karhutlah juga menjangkau perlindungan satwa liar. Ya, upaya tersebut dilakukan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, serta sejumlah pihak lainnya. Ristianto menyebut pendengar, dari jumlah tersebut ya, sebanyak 53 individu tentu merupakan orang utan ya, yang ditemukan di wilayah Kalimantan ya. Selain orang utan, terenggiling menjadi satwa dengan jumlah penyelamatan tertinggi ya, berikutnya ya. Dan beliau juga menambahkan pendengar, sekitar 97% dari 100 satwa yang diselamatkan ini berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur ya. Kondisi tersebut pendengar tentu ini menunjukkan tingginya kebutuhan perlindungan satwa liar ya, di wilayah yang terdampak karhutlah. Menurut Ristianto, penyelamatan satwa liar tentu ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan habitat satwa di Indonesia ya. Perlindungan tersebut tetap dilakukan bersamaan dengan upaya melindungi masyarakat dari dampak karhutlah. Ristianto menegaskan pendengar, masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutlah, termasuk melalui perlindungan terhadap satwa liar. Kemenhub terus melakukan langkah perlindungan ya, tentunya agar satwa terdampak kebakaran tetap dapat diselamatkan tentunya pendengar. Ya benar, tentu kondisi ini menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk bersama-sama mencegah karhutlah ya. Menjaga hutan, tidak bakar-bakar ya, bakar hutan sembarangan ya, buka lahan dengan bakar-bakar rumput ataupun juga bakar-bakar pohon-pohon ya, bakar hutan tentu ini sama tentunya pendengar, bersama-sama untuk mencegah karhutlah, karena menjaga hutan berarti kita juga menjaga kehidupan satwa ya yang ada di dalamnya ya. Jadi kita jangan pikir kita punya diri sendiri ya sebagai manusia, karena di hutan sana, dalam hutan itu ada satwa-satwa liar juga yang ada tinggal di sana. Jadi jangan bakar-bakar hutan sembarangan begitu. Karena menjaga hutan pendengar berarti juga menjaga kehidupan satwa yang ada di dalamnya. Ya pendengar, adalah informasi ya, dikabarkan tentu dari laman resmi rri.co.id.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Apa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan.

Cukupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, kusam banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaat.

Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Povendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus menemani aktivitas sore Anda ya, di Lintas Sore Povendigo. Pendengar dimanapun Anda berada ya, masih dengan informasi-informasi yang terus kami persembahkan ya, di ruang dengar Anda. Baik Anda yang masih bersama kami ya, di frekuensi 90,3 dan 97,5 MHz. Semoga senantiasa dengan tembang-tembang yang hadir dapat menemani aktivitas Anda. Pendengar musik berkualitas yang bukan hanya memikat telinga ya, tetapi juga menghadirkan keseimbangan antara energi, kemudian membangkitkan semangat dan juga kelembutan menyejukkan hati. Begitu. Harmoni energi, dinamis dan kehangatan tulus tentunya menjadi kunci agar setiap nada mampu menyentuh perasaan-perasaan ya. Kita punya perasaan-perasaan begitu di sore ini. Lalu mendengarnya secara lebih utuh begitu ya. Jadi selamat mendengarkan tembang-tembang yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda di Lintas Sore Povendigo. Dan ada salah satu informasi pendengar, salah satu informasi kembali masih ya dari laman resmi rri.co.id. DPR Desak Kemendikdasmen perluas afirmasi kesejahteraan guru swasta. Pendengar, anggota Komisi DPR RI Abdul Fikri ya, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperluas kebijakan afirmasi kesejahteraan guru, termasuk bagi guru di sekolah swasta dan juga tenaga kependidikan ya. Tendik Fikri menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru selama ini masih lebih banyak diberikan kepada guru di sekolah negeri. Karena itu pemerintah ya diminta memberikan perhatian yang lebih juga ya merata kepada guru-guru swasta. Ia juga menyoroti pendengar kesejahteraan tenaga kependidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Ini menurutnya pendengar, aspek kesejahteraan tidak hanya perlu diberikan kepada guru, tetapi juga kepada tenaga kependidikan yang mendukung ya penyelenggaraan pendidikan. Selain kesejahteraan pendidik, menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Beliau mengatakan pendengarnya sekitar 466.000 ruang kelas yang berada dalam kondisi layak. Karena itu meminta pengawasan terhadap anggaran revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan diperkuat. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, ini adalah informasi ya. DPR Desa Kemendikdasmen perluas afirmasi kesejahteraan guru swasta. Halaman resmi rri.co.id, di mana kepada semua kita pendengar masih ya dengan informasi-informasi lainnya di ruang dengar.

0: penting.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Warren. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kan dua, jangan begitu jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya, saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

Selamat sore ya, dan selamat menikmati aktivitas sore Anda ya. Semoga apapun yang, ya apapun kegiatan yang sedang dijalani, berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Pendengar, bagi yang masih bekerja ya, tetap semangat menyelesaikan tugasnya. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan bagi yang sudah berada di rumah, menikmati ya waktu bersama dengan keluarga ya. Jangan lupa luangkan sedikit waktu untuk beristirahat, karena setelah menjalani aktivitas ya, dan setelah menjalani aktivitas Anda ya sejak pagi ya. Oke, selamat menikmati ya suasana sore Anda. Berikut sesaat lagi kami akan hadirkan ya sejumlah informasi ya, sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita daerah ya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami agar Menandang Bene Janomba Wanina Bodorang ya dapat menyimak informasi-informasi yang kami hadirkan kembali di sore ini ya. Silakan ya tentu pantau tetap juga bersama kami, tetaplah di frekuensi 90,3 97,5 ya. Megahar, saya selalu bersama Anda. Untuk kenangan manajer Nomba Dorang, Wanina Bodorang, yang ada di kampung ya, juga di distrik 112 kampung 20 distrik ya, Sekap Kabupaten Bovendigo. Apa kabar di sore ini ya? Untuk kenangan manajer Nomba Dorang, saudara dong semuanya, semoga suasana sore ini ya menyenangkan untuk boleh Anda nikmati. Ada salah satu informasi kesehatan dahulu, nantinya ada salah satu juga informasi terkait dengan pendidikan gratis ya. Masih pada laman resmi rri.go.id, pendengar, untuk mengingatkan Anda ya, apalagi di musim ya kemarau ya, masih saat ini pendengar. Kementerian Kesehatan, ya, Kementerian Kesehatan pendengar, memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah. Tentunya ini masih dalam kondisi terkendali ya. Pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Ini oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan, pendengar, peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun ya, ya menjelang akhir tahun tentu merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Berdasarkan hasil survei ya, kelompok anak usia 0 sampai dengan 4 tahun ini menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus kali ini. Peningkatan kasus influenza yang belum memberikan tekanan berarti terhadap kapasitas layanan kesehatan nasional hingga saat ini, meskipun kunjungan pasien meningkat. Fasilitas kesehatan masih mampu tentu untuk menangani pasien dan belum mengalami kelebihan, yang belum mengalami kelebihan kapasitas. Di mana diinformasikan pendengar, pernyataan ya tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan, pendengar ya, sehari sebelumnya menyebut peningkatan kasus influenza terpantau di rumah sakit ya Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Influenza memiliki pola musiman ya, sehingga peningkatan kasus pada periode tertentu perlu diantisipasi ya. Pemerintah secara berkala, pemantauan pemerintah menunjukkan peningkatan kasus didominasi influenza A disertai sedikit kasus rhinovirus ya di sejumlah wilayah. Budi memastikan, pendengar, virus yang terdeteksi saat ini belum menunjukkan karakteristik strain ya yang berbahaya ya. Pemerintah tetap melakukan pemantauan dan meminta daerah segera melaporkan apabila menemukan peningkatan kasus dengan kondisi yang berat. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, itu adalah salah satu informasi kesehatan ya. Kasus influenza A di sejumlah daerah meningkat, Kemenkes perketat pemantauan. Kemudian pendengar, salah satu informasi lainnya ya, dari informasi kesehatan kita ke informasi nasional ya, informasi pendidikan gratis ya di kabar.

0: masih pada laman resmi rri.co.id. Presiden pimpin rata, siapkan langkah wujudkan pendidikan gratis. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat terbatas ratas ya, untuk membahas pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Rapat yang berlangsung di Istana Merdeka ya, pada Rabu 23 September 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan pendengar ratas secara khusus tentu membahas langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan negeri. Ratas tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Prabowo ya, untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Sebelumnya pendengar, Presiden menyampaikan rencana pendidikan negeri gratis saat menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional ya, di Jakarta 18 September. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah pendukung untuk memperluas akses pendidikan ya, diantaranya melalui perbaikan sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan dan gaji guru. Melalui ratas tersebut pendengar, pemerintah akan membahas mekanisme pelaksanaan kebijakan pendidikan negeri gratis ya, pada berbagai jenjang. Pembahasan diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan pemerintah. Ya, berdengar dimanapun Anda berada ya, terlalu juga salah satu informasi nasional. Presiden pimpin ratas, siapkan langkah wujudkan pendidikan gratis ya. Melalui rapat terbatas ya, akan membahas bagaimana kebijakan pendidikan negeri gratis yang dapat diterapkan pada berbagai jenjang. Harapan ya, pembahasan tidak hanya menjadi komitmen, tetapi diwujudkan melalui langkah-langkah nyata sehingga masyarakat semakin mudah ya tentunya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pukul 16.56 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bersama Anda dan saat lagi kami hadirkan penyampaian warta berita daerah.
1: Dulu bumi kita hijau dan bersih.
2: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
3: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
4: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
1: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

Di balik permainan yang sederhana, congklak memiliki makna yang mendalam. Dalam permainan congklak, terdapat 7 lubang dan masing-masingnya berisi 7 biji. Hal tersebut bermakna bahwa 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji yang ada pada tiap lubang juga sama, yaitu 7. Artinya, setiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Biji dalam satu lubang diambil, lalu biji tersebut akan mengisi lubang yang lain, termasuk lubang induknya. Maknanya, apa yang kita jalani setiap hari akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Perilaku kita pun akan berdampak bagi orang lain. Mengambil biji dan mengisi lubang juga bermakna hidup itu saling memberi dan menerima. Bermain congklak perlu strategi. Hal tersebut bermakna bahwa meskipun terkadang dalam hidup kita bersaing, namun bukan berarti harus bermusuhan.

Selamat sore. Dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bukendigung dengan warta berita. Topik berita, Bupati Bukendigung tekankan kinerja ASN sebelum pelantikan dilakukan. Itulah topik berita sore ini. Berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca. Hari ini Rabu, 23 September 2020.

0: Kami awali berita pertama. Bupati Bovendigul tekankan kinerja ASN sebelum pelantikan dilakukan. Imam Komarudin melaporkan.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta aparatur sipil negara atau ASN meningkatkan kinerja sebelum pemerintah kembali melakukan pelantikan pejabat. Ia menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan DPA perubahan APBD Bovendigul 2026 pada organisasi perangkat daerah. Ia katakan pelantikan pejabat tidak hanya mempertimbangkan pangkat dan golongan, namun juga kinerja serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Roni mencontohkan sejumlah pejabat yang baru dilantik masih ditemukan tidak aktif menjalankan tugas di kantor.
2: Ada yang cek-cek lagi, aduh Pak, saya kapan ini bingung, sabar dulu. Yang kita baru lantik bulan Maret saja ini masih belum terlalu aktif. Ada beberapa kantor saya lihat, ya tergudu, wah ini baru lantik kepala seksi, kepala bidang tidak masuk kantor lagi. Baru yang lain mau ngotot pelantikan lagi, sabar dulu. Kita akan prioritaskan eselon 2.
1: Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan pelantikan untuk pejabat eselon 2 yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Sementara itu, pejabat eselon 3 dan 4 diminta bersabar karena proses penataan masih dilakukan secara bertahap. Roni juga meminta pimpinan OPD melakukan pembenahan internal, memastikan jajaran di bawahnya menjalankan tugas sesuai tanggung jawab. Ia menegaskan kinerja aparatur menjadi bagian penting karena pemerintah daerah dinilai langsung oleh masyarakat dan negara. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRK Bovendigul minta kejelasan pembiayaan dan sasaran peserta didik sekolah rakyat. Laporan Thomas Syamlean.
3: Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka meminta pemerintah memberikan kejelasan terkait sumber pembiayaan pembangunan program sekolah rakyat termasuk mekanisme pelaksanaan serta sasaran peserta didik yang akan mengikuti program tersebut. Menurut Simon, kejelasan mengenai pembiayaan dan sasaran peserta didik penting agar pelaksanaan program sekolah rakyat dapat berjalan sesuai tujuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bovendigul khususnya anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik. Ia juga mendorong agar keberadaan sekolah rakyat di Bovendigul memberikan perhatian khusus kepada anak-anak orang asli Papua. Menurutnya program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak orang asli Papua, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Simon Aka mengatakan DPRK pada prinsipnya mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat di Bovendigul, namun dukungan tersebut perlu diikuti dengan kejelasan mengenai konsep pendidikan, kriteria peserta didik, kapasitas sekolah, sumber pembiayaan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Simon berharap koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat terus diperkuat sehingga pembangunan sekolah rakyat tidak hanya sebatas pembangunan sarana pendidikan, tetapi mampu menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak di Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Bovendigul memaksimalkan penyisiran di 3 distrik utama. Berikut laporan Septianing Nurjana.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Bovendigul memaksimalkan penyisiran pendataan sensus ekonomi 2026 di 3 distrik utama, yakni Mediptana, Jair, dan Mandobo. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan penyisiran lebih difokuskan pada wilayah di jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, untuk wilayah remote penyisiran tidak perlu dilakukan secara intensif karena cakupan wilayah dan jumlah penduduknya relatif sedikit.
5: Mediptana, Jair, sama Mandobo ya. Tapi kita Mediptana itu kita sudah sampai di Woroko sana, sampai di Kombut sana untuk penyisirannya mana yang perlu kita datangi.
4: Novita menjelaskan selain memastikan seluruh wilayah terjangkau, BPS juga memberikan perhatian pada kesesuaian hasil pendataan sensus ekonomi dengan indikator makro yang telah dirilis sebelumnya. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah jumlah penduduk, mengingat sensus ditujukan untuk mencakup seluruh penduduk. Selain itu, hasil pendataan ekonomi juga diharapkan dapat memberikan gambaran aktivitas ekonomi yang sejalan dengan angka produk domestik regional bruto atau PDRB yang mencatat aktivitas ekonomi dalam berbagai sektor.
5: Menurut saya sudah cukup untuk penyisiran. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana sebenarnya data yang sudah dihasilkan oleh teman-teman saya ini bisa sesuai atau paling tidak mendekati angka-angka indikator-indikator mikro yang sudah indikator makro yang sudah dirilis oleh BPS.
4: Novita menambahkan PDRB menjadi salah satu indikator penting dalam melihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bovendigul. Karena itu hasil sensus ekonomi diharapkan mampu mencatat aktivitas ekonomi yang ada di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi perekonomian daerah secara lebih menyeluruh. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar, setelah dilakukan evaluasi penerapan tanda tangan elektronik di Bovendigul baru capai 80%. Kembali dilaporkan Thomas Syamlean.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penerapan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan efisiensi pelayanan administrasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul Maria Payunglangi menjelaskan, penerapan tanda tangan elektronik telah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Bupati Bovendigul di tahun 2024 lalu. Menurut Maria, dengan adanya MOU tersebut, penerapan tanda tangan elektronik seharusnya sudah dapat berjalan secara optimal. Namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala khususnya dalam penyediaan server yang dibutuhkan guna mendukung sistem tersebut. Meski demikian, penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul sudah mulai dilaksanakan.
6: Jadi tanda tangan elektronik ini sebenarnya sudah ada MOU antara Badan Cyber Negara dengan Bupati Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan pada tahun 2023. Nah, pelaksanaannya 2024, sehingga seharusnya penerapannya itu sudah berlangsung dari 2020. Dan harusnya servernya itu juga ada di Dinas Kominfo dan sudah harus bisa dioperasikan. Namun karena keterbatasan anggaran dari Dinas Kominfo sehingga kita belum bisa mengadakan servernya. Namun terkait dengan penandatanganan elektroniknya itu sudah kami laksanakan. Jadi ada beberapa OPD setelah evaluasi untuk tahun ini 2026 kemarin di Jayapura untuk pemerintah digital itu kami Kabupaten Bovendigul sudah

0: Pemanfaatan tanda tangan elektronik memiliki fungsi yang cukup luas, terutama dalam mendukung proses administrasi pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi secara digital. PMK Bovendigul diharapkan dapat terus memperluas penerapan tanda tangan elektronik pada seluruh perangkat daerah seiring dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan anggaran. Dengan demikian, proses administrasi pemerintahan dapat semakin cepat, efisien, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Thomas Yamlain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perpustakaan Nasional menilai dari sisi sumber daya manusia, sebagian besar tenaga pengelola di Bovendigul belum berlatar belakang keilmuan perpustakaan. Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Perpustakaan adalah ruang pendidikan seumur hidup yang menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk maju. Dari sisi sumber daya manusia untuk di Kabupaten Bovendigul, sebagian besar tenaga pengelola di Bovendigul belum berlatar belakang keilmuan perpustakaan. Demikian penilaian yang disampaikan Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Nur Hadi Saputra. Ia mengakui sebagian besar tenaga pengelola di Bovendigul belum berlatar belakang keilmuan perpustakaan. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelenggarakan bimbingan teknis guna memperkuat kapasitas dasar pengelolaan dan pelayanan. Selain buku fisik, Perpustakaan Nasional juga mendorong pemanfaatan koleksi digital yang sudah disediakan negara dan dapat diakses dari mana saja, guna mengatasi keterbatasan bahan tercetak.
3: Semua pengelola perpustakaan di Bovendigul ini sampaikan ke masyarakat di sekitar mereka bahwa banyak sekali buku-buku yang bisa dimanfaatkan oleh mereka ya, untuk mereka menambah kemampuan diri mereka. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, yang saya lihat sendiri di Bovendigul, tapi masih ada harapan karena optimisme dari masyarakat, optimisme dari pengelolanya untuk memajukan Kabupaten Bovendigul ini ya setara dengan kabupaten-kabupaten lain. Ini menjadi modal ya, tinggal bagaimana nanti kita membuat.
2: Ia memandang optimis masyarakat dan pengelola di Bovendigul sebagai modal kuat untuk memajukan budaya literasi setara dengan daerah lain. Berharap seluruh pengelola dapat mensosialisasikan ketersediaan akses bacaan tersebut kepada masyarakat luas di tengah berbagai keterbatasan yang ada saat ini. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Imam Komarudin kembali melaporkan pemikir Muslim Bovendigul diajak perkuat Ikatan Cendekia Muslim Indonesia.
4: Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia Papua Selatan Ahmad Alimuddin mengajak para cendekiawan Muslim di Bovendigul bergabung dalam organisasi tersebut. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya keinginan para cendekiawan Muslim untuk membentuk ICMI Orda di Kabupaten Bovendigul. Ahmad mengatakan ICMI terbuka bagi pemikir dari berbagai bidang yang memiliki kemampuan dan kepedulian terhadap kemajuan masyarakat.
5: Saya berharap marilah kita memberikan masukan, pemikiran, ya, kemampuan kita, ya, di segala bidang apapun itu, untuk kemudian kita masuk dan terhimpun dalam organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Insya Allah dari ICMI ini tidak ada sekat, ya, tidak ada perbedaan, walaupun memang dalam organisasi Islam itu banyak sekali.
4: Ia menegaskan ICMI tidak membedakan latar belakang keilmuan maupun bidang pengabdian para anggotanya. Menurutnya, organisasi tersebut menghimpun pemikir dari kalangan akademisi, pemerintahan maupun pihak lain yang memiliki kompetensi. Ahmad berharap para cendekiawan Muslim di Bovendigul dapat berkontribusi melalui pemikiran dan kemampuan yang dimiliki. Kontribusi tersebut turut mendukung kemajuan Islam di Indonesia sekaligus pembangunan Bovendigul secara khusus. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, satu tahun Ikatan Perempuan Wambon, Evelyn C. berharap organisasi perempuan terus berkembang dan membangun daerah. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
2: Ketua Ikatan Perempuan Wambon Kabupaten Bovendigul, Evelyn C. Amute, menyampaikan bahwa selama satu tahun perjalanan organisasi, berbagai kegiatan telah dilaksanakan.

0: Di antaranya donor darah, pendataan anggota melalui aplikasi dan pelatihan kepemimpinan yang menjadi program dan akan dilaksanakan nantinya. Evelyn C. berharap Ikatan Perempuan Wambon terus berkembang, memperkuat kebersamaan dan meningkatkan peran perempuan agar tidak hanya menjadi momentum tetapi juga menjadi pelaku pembangunan di Kabupaten Bovendigul.
1: Kegiatan organisasi itu memang ada enak dan tidak enaknya. Karena organisasi kami ini bukan organisasi yang mempunyai biaya tetap pendapatan. Tetapi puji Tuhan teman-teman ini dari kita dan untuk kita. Sehingga banyak kegiatan yang kami lakukan, kami tidak butuh biaya besar, cuma kebersamaan saja. Sudah satu tahun ini, tahun itu, akhirnya kegiatan kita boleh jadi yang selama ini kami lakukan. Harapan saya di acara ulang tahun ini, kita tinggalkan perbedaan, pendapat, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk terus berjuang bersama-sama membangun Bovendigul ini dengan cara kita masing-masing.
0: Ketua Ikatan juga mengajak seluruh anggota untuk bergandengan tangan, meninggalkan perbedaan pendapat dan terus berjuang bersama membangun daerah melalui peran masing-masing. Semoga semakin kompak, mandiri dan terus berkarya bagi masyarakat dan daerah tercinta. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian Warta Berita Daerah sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Ya, saya Lisa Putransiska mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur. Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Pada pukul 17.24 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan selanjutnya adalah lagu-lagu religi. Pendengar, mudah-mudahan Anda terutama umat muslim, kami kembali informasikan azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit. Azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur.

0: dompetnya. Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan. Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas. Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

Kami sudahi pendengar serangkaian lagu-lagu religi yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, terutama umat muslim yang menemani setelah Anda menjalankan sholat maghrib. Kami sudahi. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancar luaskan dari jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana. Umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaun sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Mendekati pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur di frekuensi 90.3, 97.5 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda di mana kebersamaan kita mendengar yang masih dengan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang terus kami bersemangat berbagi aktivitas Anda di mana kebersamaan kita ya lintas sore ya Mbak Pendigo hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Mendengar, Kepala Bidang Pendidikan Agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Yogbet Griapon, menyambut baik terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Menurut Yogbet mendengar, kebijakan tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung proses pembelajaran. Yang mengatakan gawai dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi menggunakan media pembelajaran digital serta mengembangkan kreativitas peserta didik. Namun pendengar, penggunaan yang tidak terkontrol ya tentunya dapat mengganggu konsentrasi belajar, interaksi sosial, dan kedisiplinan. Dan menegaskan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2026 tidak semata-mata dimaknai sebagai larangan menggunakan handphone ya, tetapi mengatur pemanfaatan teknologi agar tepat, bijak, aman, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yogbet meminta Kepala Satuan Pendidikan, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik bersama-sama memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut. Khusus Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi peserta didik. Yogbet juga mendorong pengawasan penggunaan gawai dilakukan secara bersama-sama oleh guru, orang tua, kemudian lingkungan sekolah, dan pihak terkait. Dengan pengawasan tersebut, pendengar, peserta didik ya diharapkan tetap dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran sekaligus tumbuh di ruang digital yang aman, nyaman, berkarakter, dan tentunya bertanggung jawab. Ya, pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada ya, dengan Benijanomba, Waninabo, Kunggit Lanuka Tukun, Seradong semuanya ya, Kementerian Agama Papua. Pembatasan gawai ya bukan larangan total. Laman resmi rri.co.id. Jika Anda ingin membaca informasinya, silakan ya boleh mengunjungi laman resmi rri.co.id. Ada informasi olahraga, ekonomi, hukum, ada gaya hidup ya, ada hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata. Ada informasi nasional, internasional, informasi daerah ya. Tentu ada banyak sekali informasi-informasi ya, ada ya, tentu bersama kami ya. Silakan ya, boleh mengunjungi laman resmi rri.co.id ya. Jadinya Anda bisa mengetahui informasi-informasinya lebih lengkap, lebih banyak ya. Oke, masih ya di ruang dengar Anda, kembali dengan tembang-tembang pop Indonesia berikut.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

0: Kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Nah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bu Lulu.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling

Pernah kah tidak kamu lihat kan bu anak dorang rebahan berjam-jam, bardong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Itu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak.

0: Kami dari Ruang Dengar
1: Mapapua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 23 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya pemerintah Provinsi Papua evaluasi spesial arrangement RIPNJ sesuai perkembangan perbatasan. DPRK Waropen gelar paripurna perubahan RKPD dan KUA PPAS 2026. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi spesial arrangement RIPNJ agar aturan lintas batas tetap sesuai perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi juga mempertimbangkan hubungan sosial, adat budaya dan kekerabatan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Berikut laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
3: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi spesial arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
4: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada bea cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
3: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, kita beralih ke Kabupaten Waropen. DPRK Waropen menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Simak laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
0: Senin 21 September 2026 berlangsung di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, melaksanakan rapat paripurna 3 DPR Kabupaten Waropen masa persidangan ketiga tahun 2026 dalam rangka pembahasan dan penetapan perubahan RKPD, Rancangan Perubahan Kuad, dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026 serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Ketua DPRK Waropen Yeneke Suryana Keciadipan Esos berharap pemerintah Kabupaten Waropen memastikan seluruh perubahan anggaran didasarkan pada data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga meminta setiap pergeseran anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, pelayanan dasar, dan program prioritas daerah.

0: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Buari menjelaskan dasar dan latar belakang mengapa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 perlu dilakukan sebagaimana dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
1: Mengapa perusahaan APBD tahun anggaran 2026 terus dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan pokok anggaran sementara berdasarkan rencana-rencana pemerintah daerah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan pemerintah.
0: Sesuai jadwal nasional, pembahasan dan kesepakatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 sudah sangat terlambat. Sekali semestinya dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2026 lalu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, namun tidak mengurangi semangat pemerintah dan DPRK Waropen untuk menyelesaikan salah satu agenda nasional yang telah dilaksanakan. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Saudara, masih seputar agenda pemerintah daerah. Bupati Nabire resmi membuka pelatihan dasar atau Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta. Berikut laporan Robi Vanindi dari RRI Nabire.
3: Bupati Nabire Mesak Magai resmi membuka pelatihan dasar Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2026.

hingga akhir dengan serius. Para CPNS diharapkan memahami visi dan misi pembangunan Kabupaten Nabire agar mampu menerjemahkan fungsi pelayanan publik saat ditempatkan di organisasi perangkat daerah OPD masing-masing. Ia menekankan bahwa CPNS harus siap menjalankan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Nabire, termasuk di distrik-distrik terpencil di luar pusat kota. Kebijakan ini bertujuan mengatasi ketimpangan tenaga aparatur khususnya.

0: teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan itu. Dan kegiatan tahun ini tidak semua, tetapi sesuai kebutuhan. Kebutuhan kita di daerah. Jadi tidak perlu terlalu banyak, tapi kami sampaikan sesuai dengan kebutuhan.
1: Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, SPKJ, menyebut pengumpulan laporan dari masing-masing bidang menjadi salah satu program prioritas dalam waktu dekat. Selain itu, pihaknya juga akan mengumpulkan pengelola dan guru PAUD untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi serta kebutuhan PAUD di wilayah Jayawijaya. Ia juga menjelaskan bahwa data kebutuhan PAUD nantinya akan disesuaikan dengan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sebagai pihak yang menjadi pengampu program Bunda PAUD. Hasil penyusunan program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada trimester akhir tahun ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pengelola dan guru PAUD di daerah.
2: Kami dari Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya berterima kasih karena setelah pelantikan Kopja Bunda PAUD, hari ini kami mulai kegiatan dengan penyusunan program kerja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya 2026-2027, dan yang menjadi program prioritas kami hari ini adalah dari masing-masing bidang kami akan mengumpulkan semua laporan, terutama kegiatan di 2 bulan terakhir ini adalah kami akan mengumpulkan semua pengelola-pengelola PAUD yang ada di sekitar Kota Wamena maupun mungkin se-Jayawijaya juga, dan juga guru-guru PAUD sebagai pengenalan awal, dan itu menjadi program kerja kami yang pertama. Sehingga dari situ kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan PAUD yang ada di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data dari Dinas Pendidikan juga. Jadi Bunda PAUD ini pengampunya adalah Dinas Pendidikan, sehingga kami mendapat informasi langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.
1: Ilham Kadir Anticori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
3: Saudara, sementara di Papua Selatan memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, jajaran TNI di wilayah Papua Selatan menggelar bazar murah bagi masyarakat. Laporan selengkapnya Dwi Jurniarti dari RRI Merauke.
4: Bazar murah TNI digelar melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut melalui Kodaeral 11 serta TNI Angkatan Udara melalui Lanut Johannes Abraham di Maram Merauke, dan bazar dipusatkan di kawasan Masjid Al-Aqsa Merauke. Aster Kasdam 24 Mandala Trikora, Kolonel Kavaleri Agung Nur Cahyono mengatakan, pelaksanaan bazar murah ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, serta berbagai bahan makanan lainnya. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Merauke, Papua Selatan. Panitia mencatat sedikitnya 19 stan UMKM terlibat dalam bazar, terdiri dari UMKM binaan TNI, pelaku UMKM mandiri, Koperasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta melibatkan Dinas Perdagangan. Selain itu, sekitar 50 pelaku UMKM lainnya turut bergabung untuk memasarkan berbagai produk unggulan mereka.
5: Menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan untuk bisa menyediakan bahan pokok yang murah, lebih murah daripada pasaran, sehingga diharapkan masyarakat dan keluarga seluruhnya ada di Merauke dan di Papua Selatan, karena Kodim-Kodim juga menyelenggarakan, ini bisa terbantu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya, mulai dari beras maupun gula, minyak, dan sebagainya, termasuk bahan-bahan makanan yang seperti kita lihat di belakang. Selain itu, kita juga ingin mengajak memberdayakan UMKM yang ada di Merauke khususnya dan Papua Selatan pada umumnya untuk bisa bergabung di sini untuk bisa memasarkan produk-produk unggulan mereka. Dan terakhir, ya saja dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ini.
4: Kolonel Agung berharap melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat kebersamaan di Papua Selatan. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mewakili pemerintah provinsi dan masyarakat mengapresiasi kegiatan bazar murah yang digelar TNI dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Rasa tidak akan masyarakat tertolong itu jelasnya harga sembako itu juga pasti tidak seperti yang di toko atau yang di pasar, pasti dia lebih murah. Kedua, dari TNI sekalian juga ini kan mereka juga menunjukkan bahwa mereka juga salah satu aset untuk bagaimana membangun daerah ini, dan kami dari pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih kepada TNI baik itu dari angkatan darat, angkatan udara maupun angkatan laut.
4: Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, atas kontribusi dan partisipasinya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Dan saudara, semakin bersemangat di sekolah, manfaat nyata program Makan Bergizi Gratis bagi siswa SMP Negeri 2 Biak Kota. Pendengar, mari kita simak feature berikut bersama Ririn Arini dari RRI Biak.
7: Saat bel istirahat berbunyi, Selasa 22 September 2026, halaman dan ruang kelas SMP Negeri 2 Biak Kota pun begitu ramai dengan para siswa. Bukan sekedar lepas pelajaran, melainkan momen yang paling dinanti, yaitu pembagian makan bergizi gratis MBG, salah satu program unggulan Asta Cita Presiden. Wajah ceria tampak berbaris tertib, para guru pun sigap membantu melayani, menyajikan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan setiap harinya. Program ini telah hadir di sekolah ini sejak 17 November 2025 bekerjasama dengan Dapur Wijaya Sehat. Perjalanannya tak selalu mulus, sempat berhenti sekitar 2 bulan karena penyesuaian di dapur penyedia jasa, dan aktif kembali 24 Agustus 2026. Belum genap sebulan beroperasi, kebakaran hutan dan lahan membawa kabut tebal meliputi kota sehingga kegiatan belajar terhenti sebentar. Namun sejak 1 September 2026, pembagian makanan bergizi ini kembali berjalan lancar hingga kini. Kepala SMP Negeri 2 Biak Kota Suarmi Majid SPD menjelaskan setiap harinya ada 822 porsi makanan disiapkan. Satu porsi untuk uji coba kualitas dan 821 dibagikan kepada seluruh murid beserta tenaga pendidik dan staf sekolah. Istirahat pertama pun diperpanjang hingga 1 jam memberi waktu cukup agar semua bisa menikmati hidangan bersama dengan tenang dan gembira. Uang saku yang biasanya dibawa untuk makan siang kini bisa disisikan, membantu meringankan beban orang tua sekaligus mengajarkan kebiasaan menabung sejak dini.
8: Manfaatnya bagi anak-anak sangat luar biasa. Dengan adanya MBG ini, anak-anak semakin sehat, semakin rajin, semakin segar, karena pada waktu tertentu yang masih dasar anak harus makan, mereka sudah dilayani. Dan sejauh ini juga kami mengamati bahwa dari Dapur Wijaya Sehat kami pun dari SMP 2 sudah bisa melayani anak-anak. Adapun teknis dalam pelaksanaannya yaitu memang ada petugas MBG pada posko tertentu, kemudian dari masing-masing perwakilan kelas 5 anak yang mengambil MBG-nya untuk dibagi di kelas masing-masing. Setelah selesai juga dari ompre-ompre yang ada ini, anak-anak secara tertib juga sudah mengembalikan ke posko MBG kembali. Yang kami manfaatkan di sini ada sebanyak 822 termasuk untuk testernya. Di setiap hari itu ada tester satu, sedangkan yang dibagi 821 dari murid, kemudian tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Sehingga kemarin semua 822 untuk MBG. Harapan kami mudah-mudahan ini tetap berlanjut karena sangat bermanfaat buat anak kami dan juga sudah mengurangi uang jajan mereka. Setidaknya uang jajan mereka bisa mereka sisihkan untuk hal-hal yang bermanfaat yang lain lagi, sehingga bisa mereka selain latihan menabung, juga dari uang jajan yang biasanya mereka dapatkan orang tua mereka bisa sisihkan karena mereka sudah mendapatkan makanan di sekolah melalui MBG ini. Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi untuk anak kami, khusus SMP, Negeri 2 Biak Kota,
7: di ruang kelas. kelas 7A, Ali Nuader, menikmati makanannya bersama teman-temannya dengan lahap. Ia mengaku senang sekali ada program ini. Makanannya enak dan membuat kenyang.
9: Terima kasih karena ada MBG, saya bisa simpan uang jajan untuk menabung.
7: Hal serupa disampaikan Silva Kaviar. Ia bersyukur sekali bisa mendapatkan makan bergizi gratis ini. Rasanya enak, membuatnya jadi makin rajin datang ke sekolah, semangat belajar bertambah untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter.
10: Sangat membantu dan terima kasih kepada pemerintah karena sudah menyiapkan MBG untuk kita anak-anak sekolah.
7: Perut yang terisi, hati yang gembira, semangat yang bangkit, itulah gambaran sederhana namun bermakna besar dari hadirnya program makan bergizi gratis di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Semoga terus berlanjut, tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi penerus bangsa.

0: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Rabu 23 September 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
6: Hai, aku es krim.
5: Enak banget.
6: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Aku pengen makan itu, dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
8: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Untuk masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

Terima kasih mendengar di Bovendigal, bagian dimanapun saudara-saudari berada. Kembali menemani Anda untuk lintas malam Bovendigal edisi Rabu 23 September 2026. Saya Ina Komia penemani hingga pukul 24 malam nanti. Dan pernah rangkaian hiburan-hiburan, informasi-informasi yang akan terus kami bagikan menemani suasana malam Anda tentunya di malam hari ini, yang menerima siaran kami juga melalui Rere Playgo dimanapun berada, melalui frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Warobgo 97,5 MHz. Ya pendengar, lagu-lagu rohani yang mana malam ini hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Hingga pukul 20 kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Papua dan mengantarkan kita nanti ke pukul 21 pendengar, kita ikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Usai Warta Berita hadir juga informasi dan hiburan lagu-lagu daerah Papua. Hingga pukul 22 pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional, yang mana hadir dari pukul 22 hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, itulah program acara yang akan kita lalui untuk malam hari ini. Kenangan manajan Oma Waninabo Niop Natiop Janina Rekon Katukung Ketelano Basudara dong semua dimanapun dong berada, hadir ke ruang dengar Anda lagu-lagu rohani menemani kebersamaan kita semua.

0: Udah gajian nih, di apalagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Kembali hadir dengan informasi yang menekan kasus influenza A di sejumlah daerah meningkat. Kemenkes perketat pemantauan. Saudara, dari Kementerian Kesehatan memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muharwan Muhammad Warman mengatakan, peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Berdasarkan hasil surveilan, kelompok anak usia 0 hingga 4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus kali ini. Peningkatan kasus influenza belum memberikan tekanan berarti terhadap kapasitas layanan kesehatan nasional sehingga saat ini. Meski kunjungan pasien meningkat, fasilitas kesehatan masih mampu menangani pasien dan belum mengalami kelebihan kapasitas, ujar Aji. Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin sehari sebelumnya. Budi menyebut peningkatan kasus influenza terpantau di Rumah Sakit Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Budi menjelaskan influenza memiliki pola musiman, sehingga peningkatan kasus pada periode tertentu perlu diantisipasi pemerintah secara berkala. Pemantauan pemerintah menunjukkan peningkatan kasus didominasi influenza A, disertai sedikit kasus rhinovirus di sejumlah wilayah. Budi juga memastikan virus yang terdeteksi saat ini belum menunjukkan karakteristik strain yang berbahaya. Pemerintah tetap melakukan pemantauan dan meminta daerah segera melaporkan apabila menemukan peningkatan kasus dengan kondisi yang berat. Ya, peringkat untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id, yaitu kasus influenza A di sejumlah daerah meningkat. Kemenkes perketat pemantauan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun.

kedua negara secara optimal. Demikian disampaikan Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Ramanowski, Selasa 22 September 2026 di Jakarta. Menurut dia, Indonesia telah memperlakukan ketentuan bebas visa bagi warga Belarus dan begitu pula sebaliknya. Ramanowski berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari kedua negara secara signifikan. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Ramanowski mengharapkan munculnya kemitraan aktif antar negara perjalanan di kedua negara, sehingga pada gilirannya mereka mampu menyusun paket wisata yang menarik untuk berkunjung ke Indonesia maupun Belarus. Ramanowski mengungkapkan pihaknya saat ini juga fokus memperluas jangkauan promosi pariwisata Belarus di Indonesia. Ini sekaligus menyambut antusiasme turis Belarus yang ingin berlibur ke Bali serta destinasi unggulan lainnya. Ya, pendengar, itu informasi ya dari rri.go.id. Ya, berita internasional ya, penerapan bebas visa Indonesia Belarus tingkatkan potensi pariwisata.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Kucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan

0: Ya, mendengar di mana pun Anda berada, terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Warogo 97.5 MHz. Di menit 55 lewat pukul 20 waktu Indonesia Timur, mendengar kami masih terus hadir dengan lagu-lagu daerah Papua dan juga informasi-informasi untuk Anda, kita semua di malam hari ini. Ya, saudara mendengar, bagolan kain lumpur yang jadi identitas budaya Mali. Mendengar, dari Jakarta dikabarkan Mali memperingati hari kemerdekaan setiap tanggal 22 September. Selain sejarahnya, negara di Afrika Barat ini juga memiliki warisan budaya berupa kain tradisional yang dibuat menggunakan lumpur. Kain tersebut dikenal sebagai bongolan atau bongolan fini. Smith Townsend menjelaskan istilah bongolan fini berasal dari bahasa Bambara, yaitu bogo berarti lumpur atau tanah, lan berarti dengan, dan fini berarti kain. Karena itu bongolan fini secara sederhana dapat diartikan sebagai kain yang dibuat menggunakan lumpur. Kain ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bamana di Mali. Proses pembuatannya cukup panjang dan membutuhkan keterampilan khusus. Smithsonian mencatat kain katun terlebih dahulu diberi pewarna dari rebusan daun hingga berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Selain itu, lumpur digunakan untuk membuat motif pada permukaan kain. Lumpur tersebut dapat difermentasi dalam wadah tanah liat hingga berubah menjadi warna gelap yang khas. Proses pewarnaan tidak hanya dilakukan sesekali. Untuk mendapatkan warna yang lebih gelap, pengrajin dapat mengoleskan lumpur beberapa kali dan kembali merendam kain dalam larutan daun. Pembuatan bogolan juga secara tradisional melibatkan pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menenun kain, sedangkan perempuan banyak terlihat dalam proses pewarnaan, pembuatan motif, dan penyelesaian kain. Motif pada bogolan bukan sekedar hiasan. Metropolitan Museum of Art menjelaskan, pola pada kain dapat menyampaikan pesan, peribahasa, lagu, atau peristiwa sejarah. Pengetahuan mengenai motif tersebut juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Perempuan muda dalam masyarakat Bamana mempelajari makna visual tersebut melalui proses belajar yang berlangsung dalam waktu lama. Pada masa lalu, bogolan juga digunakan dalam berbagai tahap penting kehidupan. The Met mencatat kain tersebut digunakan perempuan dalam masa peralihan tertentu, termasuk sebelum pernikahan atau setelah melahirkan. Bogolan juga memiliki hubungan dengan kehidupan pemburu. Smithsonian menyebut kain tersebut digunakan oleh pemburu di hutan, sementara motifnya dapat mengandung makna sosial, sejarah, dan moral. Seiring waktu, penggunaan bogolan tidak lagi terbatas pada kebutuhan tradisional. The Met mencatat sejak 1970, bogolan berkembang dalam budaya populer, Mali, dan dunia fashion internasional. Ya, pernah itu informasi seputar budaya, ya, bogolan, kain lumpur yang jadi identitas budaya Mali. Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan membaca informasi lebih lengkapnya. Baik pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti warta berita dari Pro3 RRI Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha mas.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah angkat batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 100, ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama apa 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.808.

0: limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
1: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
0: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
2: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
0: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat.
3: Jadi
2: berlayar lagi, Komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi kelestiannya adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Maju.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.

0: menyatu dengan samudra.
1: Oh, diri menyatu dengan samudra.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
4: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
5: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
4: In all these sectors, we have practical.
6: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan Timnas Indonesia sebelumnya.

0: kencang di Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah,
2: kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar di Bovendigol, bahkan di manapun berada. Usai kita ikuti warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro3RRI Jakarta. Saat ini Anda mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar dari kami di Waroka 97.5 MHz. Pukul 21.33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja buat dong semua yang mendiami 20 distrik 112 kampung. Senantiasa terhibur bersama kami dengan sebuah lagu-lagu daerah Papua hadir mengisi ruang dengar Anda. Hingga pukul 22 pendengar, kita akan ikuti program siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Kami rela bersama Prosat RRI Jakarta. Oke, gadis kerudung putih, mana-mana dong semua yang ada di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Semoga dong semua malam ini tetap semangat bahagia dan terhibur selalu.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Baiklah pendengar di Bavendigalan sekitarnya, kini pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk mengikuti program siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional bersama Pro Satu RRI Jakarta.

Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa.

0: berdua.
1: Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda dan tentunya @RRI Pro 1
1: Jakarta.
2: Jakarta.
1: Udah enggak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
2: Ah begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
2: Kaisara. Kaisaria.
1: Kaisaria.
3: Kaisaria.
2: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
2: Solat apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
4: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
1: Iya. Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
2: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh, Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
4: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
2: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
4: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
4: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
4: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama dokter Denny.
4: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
4: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
2: Karena
1: dong,
2: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
2: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama dokter Denny sama Teteh?
4: Iya, Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi, Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
2: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
4: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
4: gitu, jadi jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
4: terus
1: bermula dari situ
4: beberapa
1: ya,
4: kali
1: saya
4: juga meeting juga pernah ketemu gitu.
2: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
2: Baikku mbah kulang.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
2: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
2: Gen-gennya kan.
3: Gen-gennya.
2: Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
4: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu lagi
4: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
4: Iya.
1: Judulnya
4: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
4: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: hati itu.
4: Dalam hati.
2: Bukan kecuali dia sayang ya.
4: Itu lagunya Mas Yofi.
2: Oh, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
2: Enggak sendirian.
1: Memories
2: of the Soul.
4: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
2: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
4: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Taefendi.
4: Iya itu.
1: Ada
4: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
2: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton
4: Baik
3: dulu nanti
4: ada
3: lama-lama.
1: Iya dong.

0: iya, iya,
1: kan support iya, kalian, insya Allah support kalian, iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi iya, harus ada.
0: Mas Dani takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke toli-toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ngori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
3: Ita Purnama Sari.
1: Iya Bang Candy. Iya.
0: Ini ada
3: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
3: Oh, oke, makasih. Terita Effendi, salam kenal dari toli-toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
3: Saya mau tanya sama Barita.
1: Boleh.
3: Itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Oke. Okay.
3: Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua. Terus kedua, ada enggak penerusnya artinya?
2: Apa jenis
3: anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: anaknya,
0: Teh.
1: Nanti akan disampaikan Teh.
3: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya. Okay,
3: ya. Itu apa aja. Yudis Maisan kami ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Endi.
3: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Sriwati dan Manampa.
0: Okay.
3: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, okay, selamat malam.
1: Malam, malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
4: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
4: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Betul. Oh iya, betul.
4: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, oh tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
4: Oh, ya, waktu bunyi sandiri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Siap, siap, siap, siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
4: Ya, ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
5: Selamat malam Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
5: Sama Teteh Rita.
0: Teteh Rita. Malam Teteh Rita katanya. Terus?
5: Malam.
0: Iya.
5: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh sehat.
5: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
5: Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari
5: di
0: Kota Dili ya.
5: Ya apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya, karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke. Okay.
5: Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
5: Ya dengan Dokter Denny juga.
0: Selamat
5: ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan dijawab. Okay.
5: Juga kita ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
0: selain. Siap. Pastinya.
5: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
5: Memang selain dari dokternya seperti itu ya menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Dan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
5: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
1: Boleh
0: silakan.
5: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
5: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Rikeke dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
5: Dari semua saya Merauke dan buat baik, terima kasih.
1: Oke, Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: di seluruh mancanegara ni lagu apa?
1: Siap ditungguin ya.
0: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
1: Silakan tiga orang.
0: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang
1: siap
0: malam ini lagi bertugas.
1: Okay.
0: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
2: Salam Indonesia.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih banget.
1: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
2: Teteh.
1: Nah, ini okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
2: silakan
1: Teh.
3: Yang nyanyi dibayar.
2: Gila.
3: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
1: berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
2: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
1: Mbak? Gadis kecil.
3: Gadis kecil itu masih SMP.
1: SMP apa SD itu, Teh? SMP ya udah.
3: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
2: Oh, ketika okay. Remaja.
1: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi.
1: Oh.
2: Ikut lomba ya,
1: Mbak Rita
2: ikut.
3: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
1: Oh, siap.
2: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng ya macannya.
3: Juga.
1: Teh,
2: enggak dong Mbak Rita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini?
2: Ya Putra Putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
3: Cuman satu, solo karir Putri.
2: Ikutan tapi jadi penyanyi?
3: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
2: mungkin
3: lebih
2: sebagai
3: ke
2: hobi aja.
3: Iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
2: Betul. Ah,
1: okay.
2: Siap, sama kayak anakku Mas.
1: Oh ya?
3: Iya.
1: Ada Albert.
3: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
2: Iya sama.
1: Gak mau nyanyi.
2: Iya gak mau jadi musisi.
1: Gitu ya.
2: Maunya ya karir sendiri.
1: Oke. Okay.
3: Tuh.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih inget gak sih Teh?
3: Aduh.
2: Tahun berapa?
3: 96 ya kayaknya kalau nggak salah. Tapi tanggalnya nggak tahu, lupa.
2: Ya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
2: Yang pasti 96 ya, oke.
3: Okay.
1: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi lawas?
2: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
2: Dunia seni ini.
3: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
4: Ini mau jawab jujur ya Teh?
2: Iya dong. Jujur.
1: Ya. Jujurlah padaku.
4: Bila
2: lagi cinta.
4: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke.
4: Okay. Nah, saya waktu TK apa SD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
3: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
4: Enggak. Gitu, Mbak.
3: Halo.
4: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
2: Teh Rita 90.
4: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
3: Iya,
4: SMP
3: artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
4: Enggak.
2: Enggak terima.
3: Kabur.
4: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
2: Iya, betul.
4: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, itu tuh paling
2: selamat jalan banget ya. Selamat jalan kekasih.
3: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
4: Yang baru. Yang ketuk ketuker itu yang
2: jalan ketuker dok.
4: Nah, sama ya. Jalan kasih. Nah itu yang lagu-lagu kayak itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya teh.
4: Udahlah. Iya gitu. Kalau tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
2: Senang ya.
1: Senang musik ya.
4: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan ya banyak dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini kan?
1: Oke.
4: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Iya. Kok bisa gitu? Nah akhirnya saya ddulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jauh-jauh dari musik.
1: Oh, baik, siap.
4: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
1: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
2: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
2: masih konflik ya, itu
3: konflik ya,
2: daerah konflik betul.
3: Jadi daerah konflik itu kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Ah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
2: Itu nah, syutingnya di mana teh?
3: Akhirnya di Anyer.
2: Di Anyer ya. Okay. Demikian rupa seperti soalnya.
3: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
2: Perempuan ya. Ya.
1: Oh, oke. Okay.
3: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
3: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
2: Emang.
3: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke.
3: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya.
1: Dari kelas 3 SD itu ya.
3: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Terus
2: asik jadi juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai penyanyi ya. Tau
3: enaknya Mbak Ita ya. Wah, nyanyi kerja berapa
2: Mbak Ita? Iya Teteh.
1: Oke. Nah pertanyaan lain ke, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
2: ya, kolaborasi
1: dan
2: Teteh.
1: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
2: Genzi atau yang lain?
3: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
2: Oh iya Nita tadi ya.
1: Nita tadi.
3: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur
2: orang tua, ya. Mungkin dari orang tua
1: dari kakeknya
2: Barita,
1: atau nenek atau orang papa mamanya.
3: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa nggak main, papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
1: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
3: Selamat jalan, Kosasi.
1: Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi. Kosasi.

0: quest'anno festival.
1: Sì. Lorre.
0: Romarita.
1: Gak ada.
0: Hati putra putri. Rita dem. Rita.
2: Tuh solokan.
0: Ikut.
2: Dia suka suka banget tapi kayaknya enggak deh dia.
0: Hobi aja.
2: Dia hobi lebih aja. Ke apa ya? Ke pap. Sekolah jadi fokus ke sekolah.
1: Oke. Okay.
0: Siap sama kayak anakku.
1: Oh ya?
2: Iya. Anaknya Mbak Ita juga ya sama.
0: Iya sama.
1: Gak mau hobi. Nyanyi.
0: Iya mau jadi musisi.
1: Gitu ya?
0: Maunya ya karir sendiri.
1: Karir sendiri. Oke. Okay.
2: Betul.
0: Tuh.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat enggak sih, Teh?
2: Aduh.
0: Berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya, kalau enggak salah. Tapi kalau tanggalnya enggak tahu, lupa.
0: Ya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
0: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay.
1: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
0: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
0: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh?
0: Iya
3: gimana?
0: Dong, jujur.
1: Ya. Jujurlah padaku.
3: Bila
0: lagi cinta.
3: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK apa SD tuh waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
1: Halo.
3: Kalau nggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
0: Teh Rita 90. Nah,
3: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
0: Nggak terima.
2: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan?
0: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling
0: selamat jalan, banget ya. Selamat jalan kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
2: Selamat jalan. Kalau selamat tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
0: jalan
3: baru.
0: Ketuker dok.
3: Nah, selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hit dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah diajarin. Bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zamannya. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
1: Oke.
3: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya ddulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jauh-jauh dari musik.
1: Oh, baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
1: Oh, iya dari musik kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
0: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
0: masih bukan konflik
2: perang,
0: ya itu
2: konflik ya,
0: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik itu ke sana ngecek dulu, oh boleh karena mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya enggak jadi gitu.
0: Itu nah, syutingnya di mana teh?
2: Akhirnya di Anyer.
0: Di Anyer ya. Oh. Nuansanya okay. Iya. Demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau siap. Ke Dili itu, makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
0: Perempuan ya, ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
0: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke.
2: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
0: Waduh, asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya teteh ya.
1: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
2: Enaknya Mbak Ita ya. Wah, nyanyi kerja berapa Mbak
0: Ita? Iya teh.
1: Oke. Nah, sialan. Pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
0: ya, kolaborasi
1: dan
0: teteh?
1: Kalau mau penyanyi muda siapa teh?
0: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
0: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
1: Nita tadi.
2: Iya.
1: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
0: Orang tua, ya. Mungkin dari orang tua
1: dari kakeknya
0: Rita.
1: Atau nenek atau orang papa mamanya?
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa nggak main. Papa cuman punya grupnya. Papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang nyanyi semuanya gitu.
1: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi.
1: Kosasi. Kosasi Toli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
1: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
0: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Halo Ranai, Rangsang, Baraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
0: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
1: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
0: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Terita, kita lanjutin ya.
0: Halo, Mbak Rita ya.
1: Oke, siap. Nah. Oke, nah lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
0: Betaria,
1: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
0: Yana Yuli,
1: Yana, siapa lagi? Udah ya?
0: Sudah, enam orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
1: Nah, tuh.
0: Konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
1: Wah.
0: Lumayan.
1: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
0: Solaria. Oke, pastinya. Pak,
2: enak tuh digorengnya.
1: Besok ya.
0: Aku mau bihun kuahnya.
1: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow ya, slow kah?
0: Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
1: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
0: Januari
2: ada
0: juga.
2: Single Selamat baru jalan aku
0: kekasih.
2: Juga.
0: Selamat okay. Tinggal kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
0: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
1: tinggal.
0: Selamat oh, nggak pakai kekasih.
1: Itu yang baru.
0: Oke.
1: Oh, okay.
0: Nanti diputer dong, Mas.
1: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap. Oke, okay, ini.
2: Cute.
1: Iya.
0: Mbak Rita mau diputer, lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
0: Wani Piro.
1: Oke.
0: Bercanda.
1: Teteh ini ada teteh juga yang nelpon dari Bogor.
0: Dari Bogor, selamat
1: ada
0: malam.
1: Ada teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam demi Maita Purnawasari, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Yuhu, silakan.
0: Silakan Teh.
1: Terita Effendy katanya dipanggil ya, nggak apa-apa Terita nggak dengar.
4: Nggak lo nggak dengar ya.
0: Nggak apa-apa nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan Teh Dinda.
4: Damang ya Terita ya.
1: Damang ya Terita.
2: Damang.
1: Damang.
4: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Teh Dinda.
3: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
0: Salam kenal. Iya.
4: Nah, salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
1: Oke, silakan ya, pertanyaannya.
4: Nah, dari semua lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya, antaranya itu. Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa
1: gitu ya?
0: Oke,
1: okay, ditunggu ya.
4: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
0: langsung diciptakan untuk
1: Terita. Okay, ya. Siap.
4: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Terita, dok. Yang Dokter Denny suka yang mana?
1: Okay, ditunggu ya.
0: Siap.
4: Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny.
1: Ikut nyanyi ya.
4: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
1: Eh, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
0: Oke, Teteh siap.
4: Ada pertanyaan
1: siap. Jangan lupa nonton ya Teh.
4: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
1: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
4: Yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
1: siap. Malam
4: ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang Ardian Huta Barat, Hos.
1: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
4: Ya betul, ya musisi dia juga.
1: Oke, okay, siap.
4: Kalau gitu dari tadi cukup dulu Mbak Ita, siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut Satur Nuhun.
1: Sama-sama.
0: Satur
1: Nuhun juga. Bung Beni Jo, selamat malam.
0: Selamat malam Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Beni.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Siap. Silakan, silakan.
0: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete, Tete Rita ya. Tete kumaha damang, Tete?
1: Tete kumaha damang, Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Oh, pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
0: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
5: Ya, kita memanggil dulu Mas Yudi ya.
0: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
1: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori.
6: Bang Ori. Selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yuri dan Ita Purnamasari.
1: Betul.
6: Bersama Bang Sandy dan Bang Denny.
1: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Iya, oh, ya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
1: Kenapa, kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
1: Kenapa, kenapa?
6: Ya.
1: Kenapa tadi? Bagaimana?
0: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
0: Bang Denny, Mas Denny,
6: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini sambil menunggu menggelarkan konsernya.
1: Iya. dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
1: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Sandy.
1: Oke. Okay.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa namanya nih?
1: Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
1: Iya betul, ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
1: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
1: Ah, siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung ke Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
1: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih, saya Mas Yudi.
1: Oke, siap, Rita. Ditunggu ya.
7: Iya, okay. Salam Yudi.
0: Siap,
7: Yudi.
0: Siap.
7: Untuk Bung Bilijo, selamat malam.
1: Siap.
7: Bersama Bagi Endan Benuoso. Mbak Fatmawati di Manado.
1: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
1: Oh siap.
7: Terima kasih. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
0: Mbak Rita.
2: Ya.
1: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
1: Khusus ya.
0: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
1: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
1: Oke, baik kalau begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
1: Oke.
2: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
1: Gitu ya.
0: Okay. Siap.
1: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
0: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
0: Enak. Udah hits enak pula.
1: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits enak.
0: Iya kan, selera toh.
1: Selera ya. Oke, siap.
0: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
1: Pertanyaan ya. Buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
3: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin kasih Selamat Tinggal.
1: Terus okay.
3: Yang lama tuh yang masih ternyang-nyang sampai sekarang ya.
0: Selamat
3: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Dili.
0: Januari Kota Dili itu ya.
3: Itu yang agak ngebeat ya.
0: Iya. Nah,
1: siap. Siap.
3: Ya itu favoritnya.
1: Favoritnya ya. Oke.
0: Pertanyaannya sudah habis.
1: Emang masih banyak.
3: Oh, kira udah habis.
1: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
0: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang.
0: Iya
2: sih,
0: anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
0: Maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam.
0: Betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
0: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Curhat. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
0: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
0: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teteh ya.
2: Iya betul.
1: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik?
0: Memori
1: silakan.
2: Silakan Mas Denny.
0: Monggo Mas.
3: Awalnya enggak sengaja sebenarnya.
1: Seriusan enggak sengaja.
3: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian habis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana oh iya bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
1: Awal. Oh, oke.
0: Okay. Awalnya dari situ.
3: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Nah, kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. jadilah,
0: jadilah
3: konser ini.
0: Memories of the Soul.
1: Siap.
0: Full gitu. Pertama.
3: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
1: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
0: Kalau cuan pasti ada lah.
1: Iya iyalah pasti ya kan.
0: Bikin acara.
1: Kalau nggak ada
0: ya,
1: nanti kita kasih dah.
3: Boleh boleh.
0: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
3: Ya, adalah rezeki.
0: Oh, ya, pasti ada.
3: Ya, masih ada. Nah. Tapi ya mungkin. Ya alhamdulillah lah ya.
1: Alhamdulillah
3: gitu aja.
0: Berapapun harus disyukuri.
1: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
0: Rita.
1: Melukis barangkali ya teh.
8: Tidur.
1: Tidur.
0: Itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
1: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
0: Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
0: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
0: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
1: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
0: Iya mulia dong.
1: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
0: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
9: Selamat hari Ismail alias Koko.
1: Ngomong-ngomong. Iya ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Oma.
0: Sehat semua, Oma.
9: Barita sehat.
1: Barita sehat.
0: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
1: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
1: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Dokter cintaku.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
1: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke, siap.
9: Makan obat gitu ya.
1: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
1: Oke, siap. Ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh iya.
9: Tete.
1: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Tete Rita, assalamualaikum Tete.
1: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang. Gitu. Zaman sekarang saya ingat.
0: Oke.
9: Oh, zaman now gitu.
1: Siap.
9: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih.
0: Ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Oma. Iya. Waduh, iya, semoga sukses deh Tete ya.
0: Siap.
9: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
1: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam dong, Mas Yudi.
1: Silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Tete, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
0: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
0: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Saya Teh Rita. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu. Berpisah.
1: Itu Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.

0: Siap.
1: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
0: Oke, betul.
1: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cari.
0: Oh, iya, nanti direncanakan ya.
1: Iya, buat promosinya juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, siap, ya. Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telepon silakan teleponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang

0: Di ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap. Oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oke, mimpi yang kedua kali. Karena
3: dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun, nah jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, ya. 1, 2, 3 sayang semua. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu warupannya menurut jadi
1: itu.
3: buat Hernanda
1: Hernanda
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Dari Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memo lewat
1: lagu. Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nafid telepon ini. Ya mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Iya itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Tete Rita Effendi. Ini lagu Tete Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau di apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Ya, terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tapping, Bu Nancy Veteran, itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku juga, aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, iya, saudara.
0: Oke, oke.
5: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke,
0: okay,
1: okay.
5: Eh, itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah, oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi, Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
0: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tata udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
1: Oke, okay,
0: okay. Siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marisa,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih apa? Satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Lupa sama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo, siapa teteh?
1: Teh, ayo dong teh.
0: Masa gak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi gak ini sih, ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik?
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
0: Lagunya asli. Apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan. Nah,
1: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: teh.
0: Lagi.
5: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
0: Masih kemarin.
5: Ya judulnya. Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Lo ya, nah,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: cinta. Teteh salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi Kerate. Nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener enggak sih?
5: Aduh.
0: Enggak
5: tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya enggak diambil.
0: Supaya Oke, baik kalau begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
1: Siap.
5: Bye.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita FND. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
0: Boleh Mas Denny,
1: Mas
0: boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
1: Mungkin gini, Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Nah, itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Isa.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Sandra di Aceh.
0: Siap Mbak Ita dan Mas Yudi, sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak
1: dari
0: Ita,
1: ini.
0: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat
1: sukses,
0: Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut album Telah Terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ini banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Barita Ismail dia dari Persatu Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Yuta Purnama Sari sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak? Dinas bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Iya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia. Nah,
1: informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, Dian kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Vitaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Ya. Oke, okay, datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin
2: beli tiketnya. Ada kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa
0: ya.
1: Sayang,
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Rabu, tanggal 23 September tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Poven Digo akan kembali di udara Kamis tanggal 24 September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terima salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada. Bersama saya Anna menemani Anda pendengar di Lintas Pagi Bovendigo untuk edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Apa kabarnya Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda ya dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Buddhis hingga di pukul 6 nanti kami hadirkan lagu-lagu pilihan. Di pukul 6.30 seperti biasa akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigo. Dan di pukul 7 pendengar kami akan ajak Anda nanti untuk bergabung ya bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita. Selepas itu juga akan hadir informasi mengenai dengan perakiraan cuaca. Dan di pukul 8 hadir kembali nanti ya lagu pilihan dan juga informasi ke pukul 9 akhir kebersamaan kita nanti kembali mengajak Anda nantinya untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3. Nah itu tadi mendengar informasi program acara di Lintas Pagi Bovendigo untuk edisi hari ini. Selamat pagi untuk Anda, selamat menjalani aktivitasnya bagi yang saat ini sudah bangun dari tidurnya ya, sudah memulai segala aktivitas Anda. Semoga segala aktivitas Anda di

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

38 lepas pukul 5 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda yang baru bangun ya dari tidurnya, selamat pagi. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga segala urusan, segala pekerjaan ataupun aktivitas Anda hari ini bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Kami masih hadirkan pendengar lagu-lagu rohani Buddhis hingga di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia akan kami hadirkan kurang lebih selama 30 menit ke depan ya, sambil menemani Anda di pagi hari ini buat ibu rumah tangga yang lagi disibukkan di dapur, lagi menyiapkan menu sarapan pagi hari ini untuk keluarga di rumah, atau justru lagi bersih-bersih rumah ya. Semangat selalu untuk Anda. Dan nanti di pukul 6.30 seperti biasa pendengar akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul.

Burung cendrawasi atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasi jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di India Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Ya, mendengar kami cukupkan dulu lagu-lagu pilihan pagi hari ini, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul. Sebelum itu, pendengar, kita dengarkan yang berikut ini.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

0: Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Topik berita, Bupati Bovendigul tekankan kinerja ASN sebelum pelantikan dilakukan. Itulah topik utama berita pagi hari ini. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Octavia, edisi hari Kamis 24 September 2026. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Bupati Bovendigul tekankan kinerja ASN sebelum pelantikan dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta aparatur sipil negara atau ASN meningkatkan kinerja sebelum pemerintah kembali melakukan pelantikan pejabat. Ia menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan DPA perubahan APBD Bovendigul 2026 pada organisasi perangkat daerah. Ia katakan pelantikan pejabat tidak hanya mempertimbangkan pangkat dan golongan, namun juga kinerja serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Roni mencontohkan sejumlah pejabat yang baru dilantik masih ditemukan tidak aktif menjalankan tugas di kantor.
2: Ada yang cek-cek lagi, aduh Pak, saya katanya bingung, sabar dulu. Yang kita baru lantik bulan Maret saja ini masih belum terlalu aktif. Ada beberapa kantor saya lihat, ya pergi dua. Baru dilantik kepala seksi, kepala bidang tidak masuk kantor lagi. Baru yang lain mengotot pelantikan lagi, sabar dulu. Kita akan prioritaskan eselon 2.
1: Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan pelantikan untuk pejabat eselon 2 yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Sementara itu, pejabat eselon 3 dan 4 diminta bersabar karena proses penataan masih dilakukan secara bertahap. Roni juga meminta pimpinan OPD melakukan pembenahan internal, memastikan jajaran di bawahnya menjalankan tugas sesuai tanggung jawab. Ia menegaskan kinerja aparatur menjadi bagian penting karena pemerintah daerah dinilai langsung oleh masyarakat dan negara. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRK Bovendigul minta kejelasan pembiayaan dan sasaran peserta didik sekolah rakyat. Thomas Yamlian melaporkan.
3: Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka meminta pemerintah memberikan kejelasan terkait sumber pembiayaan pembangunan program sekolah rakyat termasuk mekanisme pelaksanaan serta sasaran peserta didik yang akan mengikuti program tersebut. Menurut Simon, kejelasan mengenai pembiayaan dan sasaran peserta didik penting agar pelaksanaan program sekolah rakyat dapat berjalan sesuai tujuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bovendigul khususnya anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik. Ia juga mendorong agar keberadaan sekolah rakyat di Bovendigul memberikan perhatian khusus kepada anak-anak orang asli Papua. Menurutnya program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak orang asli Papua, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Simon Aka mengatakan DPRK pada prinsipnya mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat di Bovendigul, namun dukungan tersebut perlu diikuti dengan kejelasan mengenai konsep pendidikan, kriteria peserta didik, kapasitas sekolah, sumber pembiayaan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Simon berharap koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat terus diperkuat sehingga pembangunan sekolah rakyat tidak hanya sebatas pembangunan sarana pendidikan, tetapi mampu menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak di Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS Bovendigul maksimalkan penyisiran di 3 distrik utama. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Bovendigul memaksimalkan penyisiran pendataan sensus ekonomi 2026 di 3 distrik utama, yakni Mediptana, Jair, dan Mandobo. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan penyisiran lebih difokuskan pada wilayah di jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, untuk wilayah remote penyisiran tidak perlu dilakukan secara intensif karena cakupan wilayah dan jumlah penduduknya relatif sedikit.
5: Mediptana, Jair, sama Mandobo ya. Tapi kita Mediptana itu kita sudah sampai di Oroko sana, sampai di Kombut sana untuk penyisirannya mana yang perlu kita datangi.
4: Novita menjelaskan selain memastikan seluruh wilayah terjangkau, BPS juga memberikan perhatian pada kesesuaian hasil pendataan sensus ekonomi dengan indikator makro yang telah dirilis sebelumnya. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah jumlah penduduk, mengingat sensus ditujukan untuk mencakup seluruh penduduk. Selain itu, hasil pendataan ekonomi juga diharapkan dapat memberikan gambaran aktivitas ekonomi yang sejalan dengan angka produk domestik regional bruto atau PDRB yang mencatat aktivitas ekonomi dalam berbagai sektor.
5: Menurut saya sudah cukup untuk penyisiran. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana sebenarnya data yang sudah dihasilkan oleh teman-teman saya ini bisa sesuai atau paling tidak mendekati angka-angka indikator-indikator mikro yang sudah indikator makro yang sudah dirilis oleh BPS.
4: Novita menambahkan PDRB menjadi salah satu indikator penting dalam melihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bovendigul. Karena itu hasil sensus ekonomi diharapkan mampu mencatat aktivitas ekonomi yang ada di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi perekonomian daerah secara lebih menyeluruh. Septiading Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Setelah dilakukan evaluasi penerapan tanda tangan elektronik di Bovendigul baru mencapai 80%, Thomas Yamlian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penerapan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan efisiensi pelayanan administrasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul Maria Payunglangi menjelaskan, penerapan tanda tangan elektronik telah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Bupati Bovendigul di tahun 2024 lalu. Menurut Maria, dengan adanya MOU tersebut, penerapan tanda tangan elektronik seharusnya sudah dapat berjalan secara optimal. Namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala khususnya dalam penyediaan server yang dibutuhkan guna mendukung sistem tersebut. Meski demikian, penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul sudah mulai dilaksanakan.
7: Jadi tanda tangan elektronik ini sebenarnya sudah ada MOU antara Badan Cyber Negara dengan Bupati Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan pada tahun 2023. Nah, pelaksanaannya 2024, sehingga seharusnya penerapannya itu sudah berlangsung dari 2020. Dan harusnya servernya itu juga ada di Dinas Kominfo dan sudah harus bisa dioperasikan. Namun karena keterbatasan anggaran dari Dinas Kominfo sehingga kita belum bisa mengadakan servernya. Namun terkait dengan penandatanganan elektroniknya itu sudah kami laksanakan. Jadi ada beberapa OPD setelah evaluasi untuk tahun ini 2026 kemarin di Jayapura untuk pemerintah digital itu kami Kabupaten Bovendigul sudah di 85%.
3: Maria lebih lanjut mengatakan penerapan tanda tangan elektronik tidak hanya diperuntukkan bagi pejabat tertentu. Penggunanya dapat mencakup kepala bidang, kepala seksi, hingga staf sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
7: Karena ada beberapa OPD itu sudah melakukannya. Cuman untuk beberapa pejabat, kan kalau tanda tangan elektronik ini kan harusnya semua pejabat, kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi juga bisa, baik yang staf pun juga bisa, terus mungkin di luar dari itu, mungkin BUMD dan lain-lain, itu bisa untuk melaksanakan terkait dengan penandatanganan elektronik.
3: Maria menjelaskan, pemanfaatan tanda tangan elektronik memiliki fungsi yang cukup luas, terutama dalam mendukung proses administrasi pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi secara digital. PMK Bovendigul diharapkan dapat terus memperluas penerapan tanda tangan elektronik pada seluruh perangkat daerah seiring dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan anggaran. Dengan demikian, proses administrasi pemerintahan dapat semakin cepat, efisien, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Thomas Yamlian, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Perpustakaan Nasional menilai dari sisi sumber daya manusia, sebagian besar tenaga pengelola di Bovendigul belum berlatar belakang keilmuan perpustakaan. Agustina Yuniarsi melaporkan. Perpustakaan adalah ruang pendidikan seumur hidup yang menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk maju. Dari sisi sumber daya manusia untuk di Kabupaten Bovendigul, sebagian besar tenaga pengelola di Bovendigul belum berlatar belakang keilmuan perpustakaan. Demikian penilaian yang disampaikan Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Nur Hadi Saputra. Ia mengakui sebagian besar tenaga pengelola di Bovendigul belum berlatar belakang keilmuan perpustakaan. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelenggarakan bimbingan teknis guna memperkuat kapasitas dasar pengelolaan dan pelayanan. Selain buku fisik, Perpustakaan Nasional juga mendorong pemanfaatan koleksi digital yang sudah disediakan negara dan dapat diakses dari mana saja guna mengatasi keterbatasan bahan tercetak.
8: Ke semua pengelola perpustakaan di Bovendigul ini sampaikan ke masyarakat di sekitar mereka bahwa banyak sekali buku-buku yang bisa dimanfaatkan oleh mereka ya untuk mereka menambah kemampuan diri mereka. Dengan berbagai keterbatasan yang ada yang saya lihat sendiri di Bovendigul, tapi masih ada harapan karena optimisme dari masyarakat, optimisme dari pengelolanya untuk memajukan Kabupaten Bovendigul ini ya setara dengan kabupaten-kabupaten lain. Ini menjadi modal ya, tinggal bagaimana nanti kita membuat
6: Ia memandang optimis masyarakat dan pengelola di Bovendigul sebagai modal kuat untuk memajukan budaya literasi setara dengan daerah lain. Berharap seluruh pengelola dapat mensosialisasikan ketersediaan akses bacaan tersebut kepada masyarakat luas di tengah berbagai keterbatasan yang ada saat ini. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemikir Muslim Bovendigul diajak perkuat Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, Imam Komarudin melaporkan.
1: Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia Papua Selatan Ahmad Alimuddin mengajak para cendekiawan Muslim di Bovendigul bergabung dalam organisasi tersebut. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya keinginan para cendekiawan Muslim untuk membentuk Ijmi Orda di Kabupaten Bovendigul. Ahmad mengatakan Ijmi terbuka bagi pemikir dari berbagai bidang yang memiliki kemampuan dan kepedulian terhadap kemajuan masyarakat.
9: Saya berharap marilah kita memberikan masukan, pemikiran, ya, kemampuan kita, ya, di segala bidang apapun itu, untuk kemudian kita masuk dan terhimpun dalam organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Insya Allah dari Ijmi ini tidak ada sekat, ya, tidak ada perbedaan, walaupun memang dalam organisasi Islam itu banyak sekali.
1: Ia menegaskan Ijmi tidak membedakan latar belakang keilmuan maupun bidang pengabdian para anggotanya. Menurutnya, organisasi tersebut menghimpun pemikir dari kalangan akademisi, pemerintahan maupun pihak lain yang memiliki kompetensi. Ahmad berharap para cendekiawan Muslim di Bovendigul dapat berkontribusi melalui pemikiran dan kemampuan yang dimiliki. Kontribusi tersebut turut mendukung kemajuan Islam di Indonesia sekaligus pembangunan Bovendigul secara khusus. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berita terakhir. Satu tahun Ikatan Perempuan Mambon, Evelyn C. berharap organisasi perempuan terus berkembang dan membangun daerah. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
10: Ketua Ikatan Perempuan Mambon Kabupaten Bovendigul, Evelyn C. Amute, menyampaikan bahwa selama satu tahun perjalanan organisasi, berbagai kegiatan telah dilaksanakan. Di antaranya donor darah, pendataan anggota melalui aplikasi dan pelatihan kepemimpinan yang menjadi program dan akan dilaksanakan nantinya. Evelyn C. berharap Ikatan Perempuan Mambon terus berkembang, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan peran perempuan agar tidak hanya menjadi momentum tetapi juga menjadi pelaku pembangunan di Kabupaten Bovendigul.
11: Kegiatan organisasi itu memang ada enak dan tidak enaknya. Karena organisasi kami bukan organisasi yang mempunyai biaya tetap pendapatan. Tetapi puji Tuhan teman-teman ini dari kita dan untuk kita. Sehingga banyak kegiatan yang kami lakukan, kami tidak butuh biaya besar, cuma kebersamaan saja. Sudah satu tahun ini, tahun itu, akhirnya kegiatan kita berjadi yang selama ini kami lakukan. Harapan saya di acara ulang tahun ini, kita tinggalkan perbedaan pendapat. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk terus berjuang bersama-sama membangun Bovendigul ini dengan cara kita masing-masing.
10: Ketua Ikatan juga mengajak seluruh anggota untuk bergandengan tangan, meninggalkan perbedaan pendapat, dan terus berjuang bersama membangun daerah melalui peran masing-masing. Semoga semakin kompak, mandiri, dan terus berkarya bagi masyarakat dan daerah tercinta. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi hari ini. Saya Fana Utavia dan rekan teknik Christian Maniawasi dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saya Sapaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional.
4: Loh, Benny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
7: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya, mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRIBO Pendiku 90,3 MHz. Saat ini pendengar sudah pukul 6 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda pagi hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan ya satu lagu pilihan. Dan nanti kita jelang di pukul 7 nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI.

ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menteri SDM yang menyebut sekitar 10.000 desa di Indonesia belum terjangkau akses listrik. Sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program magang nasional. Iran menyetujui ketentuan penyitaan 20% muatan kapal yang melanggar pelayaran Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan. Keduanya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sekaligus investasi SDM berkualitas. Informasi luar negeri, Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Beralih ke informasi olahraga, karateka Indonesia Chok Istri Agung Sanis Tiarani menutup penampilannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan berhasil memperoleh medali perunggu. Ia turun di nomor komite 55 kg putri yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industri juga, dan ini adalah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa 100%. Karena kalau kita lihat spelling yang mengikuti pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program Magang Nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lim saat kick off pemagangan nasional batch kedua angkatan kedua pada Rabu di gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lim menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000, ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan
7: Makanan Nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herlu Mumpro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Suter.
8: Duduk kembali.
9: Kadiv Rencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
10: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPAP maupun untuk yang premiumnya.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
11: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
9: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
13: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
8: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
13: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
14: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
13: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Retin RC Mangiso melaporkan selengkapnya.
15: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
16: Dan itu MBG setiap hari ini bagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun, padat, sabun cair, dan lain-lain.
15: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
17: Pasti yang paling relevan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
15: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 beserta personil KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan mandi katulistiwa yang merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Bobby Osapulite menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
19: Seluruh dunia melakukan ini.
20: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
19: bahwa manusia itu penuh dosa.
20: Selamat.
19: Jadi
20: berlayar lagi kemudian
19: adalah suci.
20: Semoga
19: seperti halnya
20: selamat sampai tujuan
19: daratan.
20: Kembali
19: disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi

0: RI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Rohidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
3: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
2: In all these sectors, we have practical.
4: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Pendengar, demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-80 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mengawal kedaulatan informasi nasional sekaligus

Baik, pendengar, ada bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul, frekuensi FM 90,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas ya pagi hari ini. Dan untuk Anda pekerja kantoran ataupun apapun pekerjaan Anda, barangkali di pagi hari ini juga sedang bersiap-siap ya untuk berangkat ke tempat kerjanya. Jangan lupa dipersiapkan segala sesuatunya agar tidak ada yang ketinggalan, dicek kembali. Jangan lupa juga untuk sarapan terlebih dahulu supaya nanti lebih fokus ya dalam menjalani berbagai

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

0: info BMKG.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sudah terhubung ya bersama dengan perakirawan BMKG Tanah Merah, ada Kak Tiar yang akan menginformasikan mengenai dengan perakiraan cuaca untuk hari ini. Halo, selamat pagi Kak Tiar.
2: Halo, selamat pagi rekan RRI.
1: Iya, bagaimana kabarnya Kak Tiar pagi hari ini, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Iya, alhamdulillah kalau gitu ya Kak, siap untuk beraktivitas ya di hari ini ya. Oke.
2: Siap.
1: Kak Tiar, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar di rumah mengenai dengan perakiraan cuaca untuk hari ini Kak Tiar, silakan.
2: Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi untuk Bapak Ibu para pendengar setia Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada. Nah, setelah ini saya Tiropaneda di sini akan memberikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang berlaku pada hari Kamis 24 September 2026, dimana pada umumnya akan diperkirakan berawan dengan detail waktu perakiraan cuaca untuk pagi hari itu berawan, memasuki waktu siang hari cerah berawan, dan memasuki kembali untuk malam hari itu kembali berawan, dan di waktu dini hari itu akan ada potensi walaupun sedikit untuk terjadi hujan lokal atau hujan di sebagian wilayah. Selanjutnya untuk parameter cuaca lainnya, untuk suhu udara berkisar di 22 hingga 33 derajat Celcius, untuk kelembaban udara di 60 hingga 95%, serta untuk arah angin bergerak dari arah timur dan selatan dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada.
1: Baik, terima kasih Kak Tiar, informasi perakiraan cuaca ya di hari ini, dan itu tadi dari Kak Tiara, perakirawan BMKG Tanah Merah yang menginformasikan perakiraan cuaca di hari ini pendengar, hari Kamis 24 September 2026. Dan kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan berikut ini.

Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: loh pak, spanduk itu. Saya nggak salah lihat kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, pak?
1: Mbak mau beli sawah ya?
0: Bukan, pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
1: Walah, tak kira mbak mau beli sawahnya. Gak jadi deh aku dapat komisinya.
0: Ah, bapak. Ayo jalan.

0: jaga sawah itu sekarang.
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang, mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka, Bapak sama Ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas, tanganku sampai berdarah.
3: Bapak sama Ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama Ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, Ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata Ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, Ibu ini sudah keterlaluan, pakai tampar segala. Harusnya kan Ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib Bapak dan Ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, Ibu sama Bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: gak tidur.
1: Yura iso tidur toh, Bu?
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah.
2: Pak, Bapak, Pak. Ini loh, Pak. Mereka sudah datang, Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya, Pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
2: Aduh, Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah, Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini, Pak. Begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana, Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ha?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya. Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop, jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar, jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
4: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami? Cih! Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
1: Astagfirullah, aduh.
5: Bapak! Bapak! Pak, keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
5: Bapak.
1: Raka. Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka.
1: Iya,
3: tanah,
1: Pak,
3: ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.
1: Bapak!
5: Bapak! Bapak!
1: Bangun, Pak. Bangun, Pak.
6: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok, mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
7: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

Kalau tadi pendengar sudah Anda ikuti ya, mini drama dari Komdigi dengan judul Jejak Pangan. Saat ini Anda masih bersama kami di frekuensi FM 90,3 MHz. Kita jelang nantinya pendengar pukul 9 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

Pendengar, gangguan kesehatan mental atau depresi merupakan masalah kejiwaan yang rentan terjadi pada remaja. Data di Indonesia menunjukkan sebanyak 6,1% penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental, dilansir dari Kementerian Kesehatan. Cynthia Ike Valencia, SPSI, dalam dialog pengaruh keutamaan gender secara bertatap muka pada Senin 21 September lalu memberikan tips-tipsnya untuk para wanita agar bisa menjaga kesehatan mentalnya. Ia menyampaikan bahwa salah satu tips menjaga kesehatan mental pada perempuan yaitu dengan beristirahat. Ia juga menjelaskan kunci keharmonisan dalam rumah tangga ya ada pada seorang perempuan. Jadi bagaimana seorang perempuan mengurus rumah tangganya, melayani keluarga, memberikan sukacita dalam keluarga. Semua juga harus dimulai dari diri sendiri perempuan tersebut dengan menghargai terlebih dahulu dirinya sendiri dan kesehatannya. Jadi penting ya untuk beristirahat ya bagi perempuan, apalagi bagi wanita, untuk menjaga kesehatan mentalnya agar nantinya juga suasana hatinya atau moodnya juga lebih baik. Dan tentu mood ini juga akan mempengaruhi segala rutinitas, segala aktivitas ataupun ketika bertemu dengan orang-orang terdekat. Pendengar, itu tadi informasi yang kami hadirkan dan info ini kami lansir dari rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik,

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika.
3: Ih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: Belanda pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya,
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
3: #atwork.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar.
1: Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam 12.000 kasus kejahatan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

Pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 5 ya hingga saat ini, dan sesaat lagi pendengar kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam